0: anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Ceria pagi.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Syaz di sini setia menemani anda untuk Ceria Pagi edisi Sabtu 22 Ogos 2026 bersamaan 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Syaz akan teman anda sehingga pukul 11 pagi nanti. Dan untuk jam yang ketiga, 8.15 minit pagi nanti, kita akan ikuti Langkawi sana sini. 8.30 minit pagi, tajuk utama berita edisi hari ini, Sabtu 22 Ogos 2026. Jadi terus layan Langkawi FM.

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ya, ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang, tetapi generasi akan datang. Tanggungjawab pengurusan tabung haji sekarang bukan kadar untuk membuktikan bahawa tabung haji telah pulih, tetapi apakah perubahan yang akan kita bawa ke hadapan untuk memastikan ia masih relevan untuk generasi sekarang dan juga generasi masa hadapan, bukan hanya untuk 5 tahun ke hadapan, mungkin 10 tahun ke hadapan, mungkin 20 tahun ke hadapan, mungkin 30 tahun ke hadapan, dan yang pastinya kita tidak mahu lagi mengulangi apa yang telah berlaku. Kan, kita mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku, dan pastinya kita mahu melihat tabung haji ini terus kekal relevan untuk masa hadapan.
2: Pagi. Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
3: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya, untukmu. Baik, kita dah sampai untuk Langkawi sana sini edisi hari ini 22 Ogos 2026. Gotong royong perdana bersama agensi dan penduduk Desa Kedah Wang Tok Rendong, yang mana berlangsung hari ini 22 Ogos 2026, hari Sabtu, masa 8 pagi sehingga 1 tengah hari. Antara aktiviti gotong royong, membersihkan kawasan persekitaran, membersihkan sungai dan longkang, membersihkan jalan utama dan kawasan awam, memotong rumput dan merapikan pokok, dan juga kerjasama agensi dan penduduk. Jadi kepada anda yang berkelapangan, jadi bolehlah sama-sama berganding bahu membina desa yang bersih, indah dan harmoni. Dan juga gotong royong perdana ini merupakan anjuran bersama agensi dan penduduk Desa Kedah Wang Tok Rendong. Jadi anda yang mana yang lapang tu, anda boleh sertai gotong royong perdana Desa Kedah Wang Tok Rendong. Baik, itu antara Langkawi sana sini untuk edisi hari ini 22 Ogos 2026.
2: Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.

Dari utara ke selatan, timur ke barat, Malaysia menyajikan pelbagai keunikan. Ombak yang mendamaikan, hutan hujan tropika yang menyegarkan, hingga makanan yang menggoda selera. Jom alamilah keindahan negara kita yang sebenarnya. Tahun Melawat Malaysia 2026 penuh warna, 1001 cerita. Malaysia.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya, untukmu. Yes, it for you. Terima kasih kepada rakan di TT Live Langkawi FM RTM. Ada yang request lagu, yang nak kita sampaikan ucapan, boleh masuk ke TT Live Langkawi FM RTM ataupun anda boleh WhatsApp talian konti di 011-5622-1048. Dan ucapan anda akan saya bacakan secara langsung. Baik, hari ini Carnival Community Campaign Internet Selamat yang berlangsung hari ini Sabtu 22 Ogos 2026 bertempat di Dewan Badminton Kompleks Sukan Langkawi. Bermula 7.30 minit pagi tadi sehingga pukul 2 petang. Antara tarikan utama program, Explorers Keselamatan Dalam Talian, juga ada Jualan Rahmah dan Fama. Kuis dan hadiah menarik menanti anda. Ada juga pertandingan Mobile Legend, pameran agensi-agensi dan juga perkongsian kempen internet selamat. Jadi anda yang bercuti hari ini, bolehlah bawa keluarga, bawa anak-anak anda untuk ke kempen internet selamat bertempat di Dewan Badminton Kompleks Sukan Langkawi sehingga pukul 2 petang nanti. Macam-macam aktiviti ada dan hadiah menarik menanti anda. Baik, tepat pukul 9 pagi nanti kita akan ke Nasional FM untuk sama-sama ikuti utama 9 pagi. Jadi nantikan perinciannya 9 pagi.

0: Laporan siasatan pengurusan Felda akan didedahkan kepada umum. Jerebu pembenihan awan di Sarawak bergantung keadaan cuaca. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Isu pelaburan Felda membabitkan PT Eagle High Plantation EHP di Indonesia kini mendapat perhatian di peringkat tertinggi. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata beliau telah mengutus surat kepada Presiden Prabowo Subianto berhubung perkara itu.
1: Pelaburan di Indonesia, Eagle High, sekarang tersangkut di mahkamah tertinggi. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto meminta beliau melihat juga permasalahannya. Kerugian kalau tidak ditangani 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Beliau berkata pulangan pelaburan berkenaan masih belum dapat diperoleh Felda susulan pertikaian dengan EHP yang masih dalam proses mahkamah di Indonesia. Pada masa sama, pengurusan Felda digesa memahami secara menyeluruh masalah yang dihadapi agensi itu termasuk berkaitan pengurusan, pelaburan dan tadbir urus. Tegas Perdana Menteri, setiap masalah perlu difahami supaya ia dapat ditangani dengan berkesan.
1: Saya berulang kali sebut bahawa masalah ini kita tanggung dan mesti hadapi. Tapi yang perkara yang perlu saya tekankan ialah saya mahu pengurus Felda keseluruhannya benar-benar menghadam permasalahan ini. Bukan dengan maksud untuk sekadar merasa lelah atau letih, tapi tahu bahawa masalah ini mesti dan wajib ditangani dan mengapa kita tekankan soal pengurusan dan tata kelola itu.
0: Berhubung isu pengurusan Felda itu, Perdana Menteri akan menunggu laporan lengkap pasukan petugas khas sebelum sebarang pengumuman dibuat. Datuk Sri Anwar berkata pasukan berkenaan telah memulakan tugas dan dapatan siasatan dijangka dibentangkan dalam masa terdekat. Laporan itu akan didedahkan kepada umum sebaik sahaja disiapkan termasuk mengenai permasalahan lalu, pengurusan semasa dan langkah penambahbaikan. Dalam pada itu, Datuk Sri Anwar turut menegaskan tindakan terhadap salah laku dan kelemahan pengurusan sesebuah institusi tidak seharusnya dijadikan isu kaum atau agama.
1: Kita tak tanya ni syarikat tu Melayu ke, syarikat kerajaan ke. Kalau ada, kita kena pasti masalah, kita ambil tindakan. Jadi jangan jadikan ini sebagai permasalahan kaum atau agama seperti mana yang berlaku dalam tabung haji.
0: Beliau berkata orang Melayu dan Islam sepatutnya lebih tegas memastikan institusi yang membawa imej Islam diurus dengan baik. Institusi berkenaan perlu menjadi contoh dari segi pengurusan, akhlak dan nilai. Sementara itu, mengenai siasatan membabitkan tabung haji, polis membuka 5 kertas siasatan termasuk perkara yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja mengenai lembaga itu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata 127 individu telah diambil keterangan. Beberapa lagi akan dipanggil termasuk saksi dari luar negara. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian di Sarawak terus mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat iaitu 190 setakat pukul 8 pagi tadi. Menurut Polta, sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, 10 lagi kawasan di Sarawak turut merekodkan tahap tidak sihat antaranya Kuching, Samarahan, Seri Aman, Sarike dan Sibu. Sementara itu, 57 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Sesulan keadaan itu, operasi pembenihan awan bagi menangani jerebu di Sarawak bergantung kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas, perkara itu telah dibincangkan bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, yang bersedia melaksanakan operasi berkenaan sekiranya keadaan mengizinkan. Kerajaan negeri akan terus berkoordinasi dengan NADMA bagi memastikan persiapan berada pada tahap optimum. Paras air di beberapa empangan dan takungan di Sarawak juga kini berada pada tahap membimbangkan berikutan cuaca panas. Dalam pada itu, isu jerebu akan dibawa ke perhatian Jemaah Menteri sekiranya keadaan semakin membimbangkan menjelang sambutan Hari Kebangsaan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, sebarang keputusan akan mengambil kira keselamatan dan kesihatan orang ramai berikutan banyak aktiviti luar dijadualkan. Bagaimanapun, masih terlalu awal untuk menentukan keadaan cuaca pada 31 Ogos kerana ramalan lebih tepat hanya dapat diberikan 4 atau 5 hari sebelum tarikh berkenaan.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Terima kasih kepada anda pendengar setia Langkawi FM. Syaz teman anda pagi ni sehingga pukul 11 pagi nanti untuk segmen Ceria Pagi. Dan hari ini juga berlangsungnya program Jelajah Kedah Minda Sejahtera tahun 2026 peringkat daerah Langkawi, yang mana berlangsung pukul 8 pagi tadi sehingga selesai, bertempat di Langkawi Fair, Langkawi. Kepada anda yang berkelapangan, anda juga boleh hadiri Jelajah Kedah Minda Sejahtera, yang mana hentikan stigma kesihatan mental minda sejahtera. Dan juga terdapat macam-macam pertandingan yang ada, antaranya pertandingan mewarna tahap 1 bagi umur 5 hingga 9 tahun, tahap 2 umur 10 hingga 15 tahun, pertandingan terrarium umur 13 hingga 20 tahun, pertandingan mencipta poster AI terbuka kepada semua peringkat umur. Yang paling menarik, mestilah ada hadiah. Bukan sahaja hadiah, ada juga cabutan bertuah. Mungkin anda bertuah, anda boleh hadir ke program Jelajah Kedah Minda Sejahtera bertempat di Langkawi Fair hari ini. Hentikan stigma, bina komuniti penyayang minda sejahtera. Kesihatan mental tanggungjawab bersama, minda sejahtera kehidupan bermakna. Jom kita layan dulu Gila Bayang Amar Haikal, Langkawi FM.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Terima kasih kepada anda yang kekal setia bersama kami di frekuensi 104.8. Ataupun anda mendengar merusi penerima langsung di RTM Click. Juga tak lupa rakan di TT Live Langkawi FM RTM. Terima kasih juga sebab layan Langkawi FM pagi ni. Dan waktu sekarang pukul 9.49 minit pagi. Tepat 10 pagi nanti kita akan ikuti berita semasa Langkawi. Jadi nantikan perinciannya 10 pagi. Terus layan Langkawi FM.

0: Ceria Pagi.
1: Wah, cantiknya pantai ni. Udara pun segar. Nak selfie dululah. Eh, plastik ni. Kacau je. Buanglah kat sini. Kejap lagi hilanglah ni.
2: Hilang? Hilang kat mana? Plastik tu hanyut masuk laut. Botol hang buang tu. Terapung beratus tahun nak reput. Hang tahu tak? Mai bercuti konon. Tapi tinggal perangai pengotok. Ingat ni hotel 5 bintang ke? Ada orang nak tolong kutip kat hang. Kalau hang ni pelancong cerdik, buang sampah kat tempat yang betul. Jaga kebersihan, jaga maruah diri. Alam ni bukan tong sampah, tapi harta kita semua, tahu tak?
1: Betul juga kan? Kalaulah semua orang macam aku, hancurlah keindahan pantai yang cantik macam ni.
2: Tahu tak apa? Kalau sayang tempat ni, jagalah kebersihan. Tong sampah kan ada. Kalau tak ada, hang bawa balik. Kan senang.
0: Ingat, pelancong bijak tinggal kenangan, bukan tinggal sampah.

Seiring dengan perkembangan teknologi semasa, Langkawi FM boleh diikuti menerusi RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click ke telefon pintar anda. Dengar Langkawi FM di bahagian radio tempatan. Langkawi FM, ya untukmu.

0: Aduhai, panasnya cuaca. Sejak akhir-akhir ni, badan rasa tak sedap saja buat kata orang kan. Mandi tak basah. Tidur tak lena. Tapi makan kenyang je. Bagaimana?
1: Yuhu. Makcik, dia buat apa tu? Macam tak bermaya je. Makcik okey ke dok ni?
0: Nani. Merah singgah. Badan ni duk mula bagi tanda. Tapi makcik rasa malas dah nak pergi klinik tu.
1: Awak ni makcik, makcik tak sihat ke?
0: Tak ada apa Nani. Besok lah orang tua kan sakit sikit-sikit tu. Badan ni duk rasa lenguh-lenguh je.
1: Pasal apa pula? Kalau nak, jom Nani teman pergi klinik. Kita pergi cek. Awak tak kalut?
0: Alah Nani, makcik ni malah nak pergi klinik tu. Makcik duk dengar cerita kan, klinik kerajaan ni, kalau kita pergi mesti ramai orang. Kadang-kadang ni depa habaq kemudahan pun tak cukup. Risau pula kalau pergi sana satgi, susah pula duk lambat tunggu.
1: Awak duk fikir macam tu. Makcik, law ni, klinik kerajaan memang disediakan untuk kemudahan orang ramai. Law ni banyak dah penambahbaikan depa buat untuk nak pastikan orang ramai dapat rawatan dan pemeriksaan dengan lebih baik.
0: Tu ko, makcik ingat kalau sakit biasa-biasa ni. Pakat dia pergi tunggu dululah tu.
1: Itulah masalahnya makcik. Ramai orang tunggu sampai sakit jadi teruk baru nak pergi periksa. Padahal nak buat pemeriksaan awal tu penting tau.
2: Assalamualaikum. Hampa duk sembang apa tu?
1: Ni, makcik ni duk risau nak pergi buat pemeriksaan. Aku nak ajak makcik pergi klinik lah ni. Klinik kerajaan kan dekat simpang depan tu je.
2: Oh, pasal itu ke? Makcik, pergi klinik tu bukan sebab kita dah sakit teruk je. Kadang-kadang kita kena tahu juga keadaan badan kita.
0: Mat, ha selalu ke pergi klinik kerajaan tu ha?
2: Makcik, mestilah. Saya ni kan jaga kesihatan.
1: Yolah tu, dia pun sama makcik. Demam teruk tu baru gagah nak pi. Kalau dok pakai tak pi lah.
2: Alah Nani, hang janganlah duk pecah tembelang aku.
0: Macam-macam apa.
2: Tapi betul kata Nani, kesihatan ni kena ambil berat. Kalau makcik mau, jom saya pi hantar makcik pi klinik depan tu.
1: Betul. Buat pemeriksaan kesihatan bukan untuk warga mah je. Orang muda pun kena ambil tahu juga keadaan badan kediri. Kadang-kadang kita rasa kita sihat, tapi ada benda yang kita tak nampak tanpa pemeriksaan.
2: Ui, bijak hang Nani no.
1: Satu lagi, kerajaan dah ni ada macam-macam program. Program saringan kesihatan, contohnya macam PKB 40. Skim peduli kesihatan. Kat situ, kita boleh buat pemeriksaan sama ada kita ni ada penyakit ataupun tak.
0: Ya ko, nanti kita pergi try Nani no. Selama ni makcik duk ingat orang tua je yang perlu buat cekak-cekak ni.
2: Hai makcik, belum rasa tua ke?
0: Hang ni laman. Ish.
1: Macam ni makcik, semua peringkat umur pun kena jaga kesihatan. Lagi awal kita tahu, lagi mudah kita ambil langkah berjaga-jaga.
2: Nani, aku pun rasa nak pergi klinik lah.
1: Loh, siapa mat? Hang sakit apa pula?
2: Aku rasa badan aku hangat, jantung aku berdebar.
0: Pulak doh, hang demam ke?
2: Bukan, saya tengok bil rumah saya bulan ni, terus rasa nak pitam.
1: Mat ni ada-ada je hang.
0: Tula no.
1: Kalau macam tu, nanti hang jangan lupa pergi check up pula. Sedap diri sama no.
2: Yalah, demi kesihatan saya pi. Tapi kalau doktor tanya berat badan, saya boleh jawab berat mata memandang, berat lagi bahu saya memikul.
0: Aduh, hang ni lama aduh saja.
3: Ceria pagi.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 ya, untukmu. Yes, it's for you. Ha, terima kasih kepada anda yang sudi teman berteman di Langkawi FM dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah sekarang 10.15 minit pagi. Syaz teman anda sehingga pukul 11 pagi nanti untuk Ceria Pagi edisi Sabtu 22 Ogos 2026 bersamaan 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih. Dan petang ini tengah hari. Satgi pukul 11 pagi sehingga pukul 3 petang anda akan bersama Zarid aka Zizi Fly untuk Activate. Dan 3 petang hingga 7 malam anda akan bersama Haris untuk Ekspresi. Juga anda boleh tonton petang ni Kongsi pukul 3 petang hingga 4 petang menerusi Facebook dan juga YouTube Langkawi FM RTM. Siapa tetamu kita petang ni, anda boleh nantikan pukul 3 petang. Dan saya nak kongsikan pertumbuhan KDNK yang lebih kukuh sebanyak 6%. Ekonomi Malaysia terus mengukuh dengan pertumbuhan KDNK 6% berbanding 5.4% pada separuh pertama 2026. Antara faktor-faktor yang menyokong pertumbuhan, pertumbuhan ekspor yang kukuh, ekspor barangan dan perkhidmatan sebanyak 17%, perbelanjaan isi rumah yang mampan, pengurusan swasta 4.8%, aktiviti pelaburan yang berterusan, pembentukan modal tetap kasa 46%. Prestasi ini juga disokong oleh pertumbuhan ekspor yang kukuh, perbelanjaan isi rumah yang mampan serta aktiviti pelaburan yang berterusan. Dan semoga pertumbuhan KDNK terus mengukuh dan meningkat di masa depan.

0: Ceria Pagi.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 ya untukmu. Baik, saya nak kongsikan ramalan cuaca untuk daerah Langkawi hari ini. Sebelah pagi ini diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Manakala sebelah petang ribut petir di kebanyakan tempat. Dan sebelah malam diramalkan tiada hujan dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 32 darjah Celsius. Kalau saya tengok di jendela, luar jendela konti ni, tadi angin bertiup kencang. Sekarang dah tak kencang pula. Apa-apa pun, anda yang memandu tu kena berhati-hati. Jangan pandu laju sangat. Kadang-kadang jalan tu licin. Kadang-kadang anjing duk melintas. Jadi, pandu cermat jiwa selamat. Dan juga, jangan lupa untuk terus layan Langkawi FM.

0: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Waktu sekarang pukul 10.36 minit pagi. Dan kita akan bersama Fauzi Dali untuk program Carnival Community Campaign Internet Selamat yang berlangsung di Dewan Badminton Kompleks Sukan Langkawi. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DJ Saz.
0: Sama-sama.
1: Okey, baik. Rizal, untuk laporan hari ini dari lokasi.
0: Ya, silakan Fauzi.
1: Untuk program Carnival Community Campaign Internet Selamat. Hujan saya tuan noi.
0: Itulah.
1: Baru saya hujan, lepas tu sekarang dah berhenti. Dalam tak sampai 10 minit hujan dah berhenti, tapi orang masih ramai lagi. Tak sabar untuk bersama-sama dalam Carnival Community atau Campaign Internet Selamat ni. Merupakan program anjuran Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia atau MCMC Negeri Kedah. Setiap lagi pukul 11 pagi akan ada perasmiannya yang akan diselenggarakan oleh Ketua Polis Daerah Langkawi. Dan untuk makluman anda semua, 11 pagi tadi berbagai acara telah dilangsungkan, antaranya itu taklimat tempoh kempen Internet Selamat oleh MCMC serta bersama dengan pelajar-pelajar sekolah jemputan. Dan di sebelah luar dewan berlangsung aktiviti senam aerobik, eksplorasi keselamatan dalam talian, dan juga ada pameran-pameran dan juga jualan-jualan pelbagai jenis makanan di bahagian luar. Dalam kawasan dalam Dewan Badminton ini terdapat pelbagai pemamer, iaitu antaranya daruai MCMC, pameran daripada agensi, promosi dan inisiatif, kuis serta pertandingan. Dan juga ada jualan rahmah juga ini, anjuran bersama KBDN dan juga Pharma. Selain pada itu, pada sebelah tengah hari ini, ada satu lagi program, iaitu perkongsian oleh Polis Diraja Malaysia dengan topik dia ataupun tajuk dia, modus operandi jenayah penipuan siber dan tindakan penguatkuasaan serta perkongsian kepada banyak negara dengan jenayah digital scam digital, tanggungjawab pengguna dalam melindungi kewangan. Jangan lupa untuk bersama-sama ke Carnival Community Campaign Internet Selamat bermula hari ini. Sekarang sehinggalah pukul 2 petang nanti, dan ramai orang masih lagi hadir. Selepas ini Syazwan pun boleh sama-sama join.
0: Itulah
1: untuk Carnival Campaign Internet Selamat ni.
0: Baik.
1: Hujan balik dah Syazwan eh?
0: Walaupun hujan tapi tetap ramai orang noh.
1: Ramai, alhamdulillah ramai.
0: Jadi ada masa lagi sehingga pukul 2 petang satgi.
1: Ya, jangan lama pukul 2 petang tu dah habis program.
0: Dah tutuplah.
1: Mainlah sekarang.
0: Main sekarang noh.
1: Okey, sampai
0: itu saja
1: laporan saya.
0: Baik.
1: Saya harus balik pada TSS.
0: Baik, terima kasih Fauzi Dali.
1: Baik, sama-sama.
0: Baik, itu dia Carnival Community Campaign Internet Selamat. Kepada anda, masih berkesempatan untuk pi ke Dewan Badminton Kompleks Sukan Langkawi. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda.

Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya, untukmu. Ha, kita dah sampai ke minit-minit terakhir untuk segmen Ceria Pagi. Edisi Sabtu 22 Ogos 2026 bersamaan 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasihlah kepada hangpa semua yang sentiasa menyokong Langkawi FM. Dan selepas ini anda akan bersama Zarit aka Zizi Fly untuk Activate pukul 11 pagi sehinggalah 3 petang. Dan 3 petang hingga 7 malam anda akan bersama Haris untuk Ekspresi. Kepada anda yang baru tiba, selamat datang ke Pulau Langkawi. Terima kasih kerana menjadikan Pulau Langkawi sebagai destinasi pelancongan anda. Tak lupa juga rakan di TT Live Langkawi FM RTM yang sudi teman berteman. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu dan ketika. Terus layan Langkawi FM. Assalamualaikum. Bye-bye.

Tell Me FM. The one and only English singer on Tell Me FM.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bunbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bunbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: Activate.
1: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihanku.

69 tahun merdeka, kita melangkah bersama sebagai satu keluarga Malaysia. Bertemakan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita terus memupuk perpaduan, saling menghormati dan berganding bahu.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bunbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

Andai cinta itu punya arah, biarlah ia menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai hidup ini punya pedoman, biarlah sunnah baginda menjadi panduan sepanjang zaman. Maulidur Rasul bukan sekadar mengingati kelahiran insan teragung, tetapi menghidupkan kembali akhlak dan sunnahnya. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam Maulidur Rasul.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

மார்பில் சொல்லிக்கிறேன்.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
0: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Salam sejahtera dan selamat petang Langkawi. Terima kasih kerana terus mendengarkan Langkawi FM. Seperti biasa, Haris kembali menemani anda dalam segmen Ekspresi sehingga 7 malam nanti. Dan sebelumnya, kita berterima kasih kepada rakan tugas iaitu DJ Zarif yang telah menghiburkan anda dalam segmen Activate dari jam 11 pagi hingga 3 petang. Dan kini tibalah gilirannya untuk Haris menghiburkan anda sehingga 7 malam nanti dengan penuh lagu-lagu terbaik. Dan juga sudah semestinya informasi-informasi yang berguna untuk anda semua. Jadi hari ini Sabtu 22 Ogos 2026 bersama dengan 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jadi nantikan sebentar lagi 3.15 minit petang. Kita akan bersama-sama dalam rancangan kongsi dan tetamu kita pada petang ini iaitu Puan Azian Ali. Atau lebih dikenali, lebih nama famousnya, dikenali sebagai Kak Yan. Orang Langkawi yang tak tahu Kak Yan, saya tak tahu nak kata apa. Jadi nantikan 3.15 minit petang nanti, dia akan berkongsi mengenai topik kita pada petang ini, iaitu peniram kuih tradisi. Anda boleh tonton di streaming langsung kita di YouTube dan Facebook Langkawi FM dan juga di TT Live Langkawi FM. Jangan lupa untuk muat turun RTM Klik. Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu.

0: Ikuti kongsi pada hari Sabtu pukul 3 hingga 4 petang di Langkawi FM.
1: Antaranya menampilkan individu berbakat dan pakar dalam pelbagai bidang yang akan membuat demonstrasi di konti.
2: Tidak ketinggalan perkongsian idea kreatif dan inovatif serta kisah kejayaan yang dapat memberi inspirasi kepada khalayak.
1: Kepada yang berminat untuk turut serta dalam program kongsi, WhatsApp ke 011-5622-1048. Mungkin anda adalah tetamu seterusnya. Siapa tahu kan?

0: idea. Ikuti kongsi pada hari Sabtu pukul 3 hingga 4 petang hanya di Langkawi FM. Kongsi-kongsi, mari bicara,
1: kongsi pendapat dan juga idea. Baik, seperti yang dijanjikan, kongsi hari ini kita bersama-sama tetamu iaitu Puan Azian Ali atau lebih dikenali sebagai Kak Yan yang akan berkongsi mengenai topik peniram kuih tradisi secara langsung di Kunti Langkawi FM. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ah, tu dia, sampai dah tahun ni.
1: Sampai dah Kak Yan. Finally, sampai dah. Daripada sampai. Mana Kak Yan?
2: Kak Yan ni memang daripada peniram lah. Sebab memang bertapaknya di situ peniram Kak Yan kan.
1: Okay, kalau daripada main daripada sana ni?
2: Sebenarnya banyaklah perjalanan hari ni tu.
1: Banyak perjalanan hari ni.
2: Tapi sampai tu juga di sini.
1: Berjalan semua ni.
2: Waktu yang ditetapkan tu pun sampai juga.
1: Nasib kan? Baik sampai.
2: Kan, nasib baik sampai.
1: Tak sampai kita jenuh KIV. Okey, jadi terima kasihlah Kak Yan kerana sudi bersama kami dekat Langkawi FM kan. Baik, bagi yang mana mengenali Kak Yan, mungkin dah tahulah Kak Yan ni jual apa, Kak Yan ni buat apa, Kak Yan ni duduk mana, Kak Yan ni umur berapa, semua dah tahu dah. Jadi bagi yang tak tahu lagi, Kak Yan boleh perkenalkan diri sikit tak?
2: Okey, boleh. Pertama sekali Kak Yan nak ucapkan ribuan terima kasihlah kepada pihak Langkawi FM dan juga penyampai kita hari ni, Hak Handsome, Hak Segok, gitu. Sebab apa? Sebab memberi peluang ataupun orang kata apa, untuk nak bercerita lah, peluang kepada Kak Yan untuk Kak Yan bercerita pasal cucuk peniram Kak Yan yang terlaris, yang tersedap di abad ini ni.
1: Oi, cucuk peniram. Ha. Jadi, hari kita ada soalan-soalan berkaitan peniram. Okey, kita ada soalan-soalan yang nak ditanyakan dekat Kak Yan berkaitan peniram dan sebagainya.
2: Boleh,
1: dan seangkatannya lah.
2: Boleh.
1: Okey. Kita difahamkan lah kuih peniram ni dia ada banyak nama ikut tempat-tempat lah,
2: betul,
1: kan?
2: Betul.
1: Jadi boleh Kak Yan ceritakan tak macam mana peniram ni dekat Langkawi?
2: Okey, Kak Yan pun tak expect nak buat peniram ni nak menjadi sampai nak jadi viral kan? Sampai nak kata apa, nak pergi ke seluruh pelusuk Langkawi, seluruh pelusuk Malaysia, sebab dah menjadi satu simbol dekat Langkawi ni. Pelancong-pelancong yang masuk Langkawi mesti mai ke peniram Kak Yan. Memang yang itulah hasrat hati Kak Yan untuk mempersembahkan kuih cucuk peniram, kuih tradisi, kuih orang lama-lama kan. Kita kena memartabatkan kuih tradisi kita kan. Macam itulah. Dia memang dia asal berasaskan tepung beras lah. Tepung beras dan juga gula merah. Kuih ni zaman dulu-dulu.
1: Oh, dia pakai tepung beras dengan gula merah.
2: Tepung beras dengan gula merah. Macam Kak Yan dah letak juga gula putih. Dia masing-masing tempat, masing-masing cara dia punya.
1: Sebab itulah dia warna brown-brown macam tu, sebab gula
2: dia
1: merah.
2: Dia warna brown-brown tu. Gula merah ni dia tak bahaya sangat. Dia menghasilkan tenaga.
1: Sebab kalau gula putih?
2: Kalau gula putih ni banyaklah dia punya bahaya dia kan. Tapi dia banyak menggunakan gula merah lah, sebab tu dia brown-brown color, warna keemasan. Warna keemasan.
1: Jadi apa dia? Jadi soalan daripada saya sendiri lah. Peniram ni dia memang kena warna brown-brown keemasan macam tu. Dia tak boleh ke warna hijau,
2: dia
1: ke merah,
2: sebenarnya
1: biru,
2: boleh
1: kuning
2: lah. Tapi bagi Kak Yan, original tu lagi sedap lah. Orang kata apa, mengingatkan, mengimbau kembali kenangan-kenangan waktu. Sebab asal usul dia memang macam tu. Memang peniram buat dengan gula merah. Kan? Ada juga awak Kak Yan tak buat perasa, katanya. Perasa pandan ke, perasa durian ke. Perasa pandan sekejap lagi jadilah kalau
1: hijau-hijau pandan.
2: Hijau. Tapi nak pembuatan dia tu. Sebab kita memang suka dia tu, memang tak boleh lebih, tak boleh kurang. Kuih orang dulu-dulu ni susah.
1: Susah.
2: Kalau kita pandai-pandai sendiri, memang dia tak akan jadi. Dan kalau dia tak jadi tu, kita nak tambahan ni memang tak boleh. Kalau dah mak kata banyak tu, banyak tu lah. Jangan duk pandai-pandai sendiri. Bukan setakat kuih peniram saja, kuih-kuih lain, kuih karah kan. Tak kira lah kuih tradisional.
1: Memang dia tak boleh tambah. Memang boleh banyak tambah. Tu kena banyak tu lah.
2: Banyak tu saja. Kita jangan duk pandai-pandai duk tambahan. Tak jadi, sebab Kak Yan, pengalaman Kak Yan sendirilah. Pengalaman Kak Yan sendiri, kata pun nak lebih sikit, nak kurang. Mak marah.
1: Mak marah.
2: Mak kata hang lawan toke. jadi memang tak boleh. Kuih, bukan kuih peniram saja, kuih-kuih tradisi yang lain pun sama. Kita tak boleh nak suka-suka. Sukatan yang orang tua-tua bagi dulu minyak tu, banyak tu. Korang tak boleh, lebih pun tak boleh.
1: Jadi macam Kak Yan cerita tadi pasal apa dia, daripada Tok Nenek apa dia peniram ni kan.
2: Jadi, memang turun temurun lah.
1: Jadi macam mana, dari pada mana asal usul peniram ni, dan mungkin ada cerita sebalik nama peniram tu.
2: Sebalik nama peniram ni sebenarnya asal usulnya adalah makanan daripada India. Dalam bahasa India orang panggil adirasam.
1: Adirasam.
2: Adirasam yang Kak Yan tahulah kan. Ha. Hmm. Jadi kalau orang India daripada negara India sekalipun memang dia akan singgah kat kedai Kak Yan. Pelancong-pelancong dia tahu kata kuih tu asal usul daripada sana. Dan dia memang berasaskan daripada tepung beras. Dulu nak menghasilkan tepung orang kata apa, nak kena guna kisang tu. Masa tu tak ada lagi lah orang kata tepung kan. Tapi Kak Yan pernah merasailah zaman-zaman tok beras dekat dengan batu kisang tu, jadi kisang lah kita, jadi keluar lah dia menghasilkan tepung. Waktu tu Kak Yan biasa rasa
1: tahulah
2: cara rodo, dia macam rodok, dia pusing-pusing macam tu kan. Dia tok beras tengah-tengah buah hayang sikit, dia pusing. Lepas tu dia keluar lah, jadilah beras. Daripada situ itu orang panggil turun-temurun zaman dulu-dulu. Nah, kuih tradisi, kuih zaman nenek moyang kita.
1: Kira Kak Yan lah ni duk pakai lagi apa yang pusing-pusing tu?
2: Lah tak ada pakai dah. Dapat dah dia punya ingredient untuk yang tepung beras yang beli di kedai tu.
1: Beli di kedai?
2: Senang buat kerja.
1: Kira lah ni tak payah duk pusing-pusing.
2: Tak payah dah. Tapi biasalah dulu tahu cara guna kan. Sebab masa tu 40 tahun yang lepas tu pernah gunalah apa nama yang kisang tu. Tak ada dah kot. Tak, tak pernah nampak
1: saya,
2: dah ni.
1: Saya rasa lepas ni saya nak kena buka kedai. Kan? Kedai beli tepung, tapi tepung tu kena pusing sendiri.
2: Betul. Tapi memang macam itulah apa nama tepung beras pun macam-macam jenis juga, macam-macam cap orang kata apa, dia punya brand dia tu lah. Macam-macam juga kita kena tahu juga. Macam Kak Yan, resepi yang Kak Yan guna ni resepi turun-temurun pada zaman dulu-dulu masa Kak Yan umur dalam 15 tahun dulu ni. Kak Yan pernah tolong mak saudara Kak Yan yang berniaga di dalam makam Masuri. Masa tu Kak Yan kecil-kecil lagi, cuti-cuti sekolah, balik, pilah tolong dia. Dulu peniram ni bentuk dia besar-besar. Dia ada 4 lubang.
1: 4 lubang?
2: Dulu-dulu. Dia besar, mana? Dia besar macam tu.
1: Oh, kira dia satu peniram tu 4 lubang?
2: Betul, satu peniram macam tu. Tapi dia ada 4 lubang. Tapi selepas boleh kat Kak Yan, boleh mak lah mak Kak Yan. Mak Kak Yan ambil. Mak Kak Yan dah meniaga dalam 30 tahun dah. Tapi zaman kecil-kecil Kak Yan dulu, Kak Yan duduk pergi tolong mak saudara Kak Yan dalam mahkamah suri. Kan? Waktu tu ramailah pelancong-pelancong dalam mahkamah suri. Masa tu ada 3 kios. Salah satu tu adalah kuih cucuk peniram lah.
1: Dulu saya panggil cucuk peniram ni apa, kuih donat hangit.
2: Betul. Mini donat, black donat. Dia masing-masing negeri, masing-masing panggilan tak sama. Kalau orang daripada selatan Thailand, mereka panggil telinga tak weh. Lepas tu daripada Indonesia, dia panggil kuih cincin. Lepas tu kuih ardam. Kalau negeri Kelantan, dia panggil derek. Berderek.
1: Gitu. Kira banyak lah.
2: Kalau Terengganu, dia panggil derang. Pelbagai negeri yang main kat Kak Yan.
1: Tapi tetap dia adalah peniram.
2: Dia tetap peniram. Memang dia tetap peniram lah. Kak Yan pun memang seronok lah. Kalau kita makan macam Kak Yan lah kan. Kak Yan buat hari-hari duk rasa sedap.
1: Hari-hari rasa sedap.
2: Duk makan situlah, duk sedap situlah.
1: Kalau makan tu gula melambung tak?
2: Duk. Sebab dia gula merah.
1: Kira gula dia tak melambung lah.
2: Duk.
1: Jadi selamatlah untuk orang kecil mana.
2: Selamat. Ramai orang Iron Man yang singgah kat Kayan.
1: Kira selamat lah untuk orang kecil-kecil manis apa semua tu. Okey lah.
2: Okey,
1: jangan,
2: boleh.
1: Jangan pergi balun sebekas tu sudah.
2: Jangan lah kan. Tapi kalau dah makan, tak boleh stop. Makan, beluk. Sebab Kak Yan punya peniram, dia tak besar lah. Kak Yan buat kecil-kecil. Untuk semulut-semulut sahaja.
1: Patutlah. Jadi dia cepat habis ya?
2: Cepat habis,
1: cepat beli balik.
2: Kalau zaman dulu-dulu, dia besar-besar tau. Jadi kita makan, nak kena banyak kali. Tak habis tertinggal. Tak boleh macam tu kan.
1: Kira dia jadi 4 lubang lah dulu. 1, 2, 3, 4.
2: Betul.
1: Lagu tu. Dia jadi macam petok juga.
2: Ya lah, betul. Betul. Dulu-dulu macam tu.
1: Faham. Kira lo ni baru dia jadi macam bentuk donat tu.
2: Lo Kak Yan lah yang buat acuan sendiri kan. Kak Yan buat acuan sendiri. Jadi mudah lah acuan tu untuk memudahkan Kak Yan nak buat bagi cepat lah.
1: Jadi pertanyaan tak serius lah. Kenapa? Pertanyaan tak serius. Kenapa peniram mesti ada lubang?
2: Hak tu. Yang peniram mesti ada lubang no? Macam dia macam donat lah. Macam donat jugalah kan. Macam cucuk kerio. Ada juga orang yang tak tahu tau. Kata peniram. Orang kata, ayah kak, kuih keria ni. Tu orang KL lah. Dia main ni Korean dok, bukan adik ni cucuk peniram.
1: Tapi ya benda Korean tu dia pakai tepung ubi.
2: Dia ubi kan. Ha, kat yang kata dok, ini bukan, ini cucuk peniram. Hmm. Eh, tempat kita cakap Korean. Hmm. Oh gitu. Ha, nah, dia masing-masing tempat lah. Jadi rasa seronok lah, memang seronok sebab kita boleh orang kata apa, tak laput di telan zaman orang kata kuih tradisi kita ni.
1: Ni dia kata apa ni, beli RM5 dari Kolong Muda tak dan sampai pulapul.
2: Duk habis dah. Duk dah. Beli RM5 dekat peniram Kak Yan, nak talo pergi pulapul habis.
1: Jadi okey, kita nak rehat dulu sat.
2: Kita nak rehat dulu. Boleh
1: kita
2: boleh.
1: Kita nak rehat dulu, kita layan dulu
2: kita
1: lagu.
2: Kita layan dulu.
1: Apa dia Kak Yan boleh cerita pula macam mana proses buat peniram?
2: Boleh.
1: Awal sampailah kejadian dia.
2: Sampailah kejadian menerak dia, menenyih dia.
1: Ha, sampailah kejadian untuk melahap dia.
2: Melahap dia gitu. Okey, boleh.
1: Boleh kita rehat dulu.
2: Okey, rehat dulu.
1: Selepas ini.

0: Okey, baik, kembali lagi dalam rancangan Kongsi bersama Kak Yan dengan perkongsian hari ini tentang peniram kuih tradisi. Peniram, apa-apa pun, boleh. Mana-mana pun boleh. Jadi, rupa sama.
1: Sama.
0: Betul?
1: Bulat-bulat ada lubang.
0: Ha, betul. Jadi, Kak Yan, macam Kak Yan kata tadi, bahan utama untuk buat peniram ni, tu apa dia, tepung beras,
1: gula merah.
0: Lepas tu gula putih tu optional.
1: Gula putih tu Kak Yan letak sikit lah.
0: Kalau tak mau letak gula putih maksudnya
1: tak jadi.
0: Tak jadi ya?
1: Gula merah kalau nak pandai-pandai tak bubuh sikit ke, tak jadi.
0: Tak jadi. Maksudnya dia memang kena juga.
1: Kena juga. Sebab dia memang apa nama, daripada turun temurun Kak Yan punya resepi tu memang kena letak. Jadi nak suka-suka letak sikit ke, nak kurang ke, tak boleh.
0: Tak boleh.
1: Tak akan jadi kuih tu.
0: Tak boleh menderhaka kepada
1: tak
0: resepi.
1: Tak boleh menderhaka. Lawan toke jangan.
0: Lawan toke. Okey. Jadi Kak Yan boleh cerita tak apa dia cara ringkas lah proses nak buat peniram ni? Daripada awal apa dia nak persiapan dia tu sampailah waktu untuk kita melahap.
1: Melahap noh. Okey. Peniram ni macam biasalah, kita menggunakan tepung beras. Macam Kak Yan menggunakan tepung beras cap gajah satu. Oh, hebat cap lagi. Nah, sebab dia ada banyak cap, gajah dua, gajah tiga, gajah lima, ada gajah sepuluh. Tapi kita Kak Yan menggunakan
0: duduk,
1: cap gajah satu. Nah, lepas tu gula merah macam biasalah,
0: cap,
1: ada satu jenis.
0: Cap gajah duduk tak boleh pakai?
1: Tak boleh tu, apa ni, kain pelekat. Ha, nah. Nak tepung beras, lepas tu gula putih, lepas tu gula merah. Kak Yan sekali bancuh 20 kilo.
0: 20 kilo?
1: Sebab kita ada mesin untuk 25 kilo, tapi Kak Yan bancuh 20 kilo lah. Sekali bancuh. Macam sehari tu Kak Yan bancuh 40. 20. Kita bancuh, mula-mula kita masukkan air gula merah dengan gula putih tu dulu. Sampai dia betul-betul, apa nama, pecah gula lah orang panggil. Tak garam sikit. Tak garam sikit, agak-agak lah, boleh rasa dulu lah sebelum kita nak masuk dalam tepung tadi ni.
0: Boleh rasa apa? Boleh rasa garam,
1: boleh
0: tu?
1: Boleh rasa lah ayat gula tadi.
0: Oh, rasa ayat gula ingat kan, okay, rasa garam tu
1: nak masuk dalam tepung tadi ni. Kan? Bagi betul-betul mendidih, bagi betul-betul pecah gula tu. Dia nak tahu gula tu pecah macam mana, dia akan bau wangi tau. Air gula tu dia akan bau macam semerbuk. Satu rumah kalau duduk dalam ofis ni, satu bangunan ni akan bau.
0: Bau gula.
1: Kalau dia nak mengesahkan, kata pecah gula dah orang panggil.
0: Oh, dia macam ni, bila
1: ni petua lah.
0: Bila bau tu naik maksud dia, oh saya dah masak. Macam tu lah.
1: Kadang-kadang tunggu mendidih kan. Ayat gula ni dia tak boleh masak api yang kuat sangat. Dia agak mendidih. Kalau dia api kuat memang buih tu akan keluar lah. Jadi jangan sampai keluar. Sampai bau semerbuk sampai satu kawasan tu itu.
0: Oh, jadi dia masak tapi dia tak mendidih.
1: Dia mendidih tapi jangan bagi sampai
0: terlebih.
1: Terlebih. Kena kacau dah waktu tu, kena kacau dia kan. Kemudian dah mendidih elok apa semua dah masuk apa, masukkan ke dalam tepung tadi. Tepung kalau Kak Yan buat 20 kilo, masuk ke dalam tepung 20 kilo tu lah. Kemudian kita kena kacau lah. Masuk pula jangan one shot, pop masuk semua kali. Masuk ayam gula tu sikit, kacau. Masuk pula sikit, kacau lagi. Sampailah dia sebati. Dan apa nak tahu tepung tu jadi tak jadi, the last kali kita akan angkat tepung tu, dia tak putih tau. Dia kita angkat, dia tak mitik, tak macam tu. Dia akan terus menerus ke bawah. Tu petua dia ni.
0: Jadi kepada anda semua yang duduk dengar pada ketika ini,
1: boleh ambil, buat cucuk peniram.
0: Ambil note. Sekejap lagi balik boleh buat cucuk peniram.
1: Betul
0: dah. Macam saya ni duduk dengar lah ni kan. Duduk dengar cara buat apa semua kan. InsyaAllah sekejap lagi saya balik. Sekejap balik saya pergi beli ya senang.
1: Budi, oh kan. Kan mudah beli.
0: Nak dengar aduh buat hot ni hot no.
1: Tapi macam itulah nak tahu kata tepung kita tu jadi tak jadi.
0: Pasal kita ni tak expert. Tak expert. Saya duk buat tak tentu halau. Duk pergi buat tambah hot ni buat macam ni kan. Ni lagi tak jadi lagi makan modal.
1: Lagilah makan modal.
0: Barang rosak apa-apa. Lain kali apa pun tak boleh buat.
1: Apa pun tak boleh.
0: Lagi rugi.
1: Betul? Kemudian kita nak kacau tu ambil masa yang lama juga tau, untuk nak dapatkan satu tepung yang betul-betul mengatakan jadi. Dia akan ada buih kecil-kecil di atas permukaan tepung tu. Lepas tu kita kena angkat tepung tu ke bawah tu, dia tak putih. Daripada atas bawah tu dia tak putih. Kalau putih tu tak jadi.
0: Oh, maksudnya bila tarik tepung tu dia tak putih.
1: Betul,
0: dia macam liat.
1: Dia tak putih. dia terus menerus ke bawah. Tu petua dia lah yang betul-betulnya tu.
0: Kalau putus itu tanda tak jadi.
1: Tak jadi tak. Maknanya dia kalau kita buat juga tadi tu dia akan jadi keras dia punya apa peniram kita tu tak akan jadi.
0: Lepas tu kalau tepung tu dah jadi macam tu. Contohlah tarik putus. Lepas tu apa kita boleh buat dengan tepung
1: tak
0: dia?
1: Tak boleh buat apa dah kalau tapi waktu bancuh tu boleh lah kita campur air sikit waktu bancuh tu. Setengah orang dia letak santan.
0: Santan.
1: Kan? Santan. Tapi Kak Ian tak ada lah. Ingredient Kak Ian santan tu tak ada. Kak Ian tak letak santan. Dia masing-masing tempat masing-masing
0: punya cara.
1: Ada orang letak santan, ada orang guna gula merah saja. Dia guna gula merah saja. Tapi Kak Ian tak. Kak Ian buat gula putih, gula merah. Lepas tu tepung beras macam biasalah, tepunglah garam sikit. Tu petua tu.
0: Tu dia petua.
1: Kemudian petua nanti
0: sat.
1: Tak habis lagi sebab tak channel lagi.
0: Tak channel lagi. Tak masuk lagi buat channel.
1: Lepas tu dia kena perak.
0: Oh, kena perak.
1: Dia tak boleh buat terus.
0: Maksudnya bukannya siap-siap tu dah siap adunan dia punya tu kira terus boleh. Boleh gelek, boleh terus goreng.
1: Dia kena perak. Perak dia 12 jam ke atas.
0: 12 jam.
1: Selalu Kak Ian macam Kak Ian duk masuk kat kedai tu Kak Ian akan buat malam. Pagi esok baru Kak Ian apa mencanai dia lah.
0: Mencanai dia. Kira sehari-hari Kak Ian buat berapa kilo?
1: Kilo sehari sekali bancuh 20 kilo. Jadi bancuh 40 lah sehari.
0: 40 sehari.
1: Dia ikut pada biasalah meniaga kan. Dia ikut pada kita punya customer lah. Hari cuti sekolah memang banyak. 60 kilo kadang-kadang kan. Lepas tu tempat Kak Ian ada dua station. Kalau siapa pergi ada dua station. Apa nama kita punya dapur untuk mencanai tu. Jadi kalaulah tepung tu jadi nak canai dia pun susah. Acuan yang yang ada tu dia akan suka melekat. Dia tahu dah. Goreng pun tahu dah peniram jadi ke tak. Macam tu.
0: Ya Allah banyak PR-nya
1: peniram ni. Banyak. Ya Allah susah tau tak. Sebenarnya remeh sangat.
0: Lepas dengar tu. Ish ya Allah.
1: Remeh. Dia kena tahu cara untuk nak goreng. Dia macam peniram Kak Ian. Dia rangup di luar. Dia lembut di dalam. Dia cayaklah mulut. Lepas tu dia menghasilkan aroma yang sangat kita rindu. Ramai yang rindu dengan aroma peniram tu. Dan aroma tu tak ada di mana-mana. Tak ada. Makan pilah peniram siapa-siapa pun, dia tak akan rasa sama macam mana aroma peniram Kak Ian. Sebab dia ada teknik-teknik kita nak menggoreng dia tu. Kan? Setengah orang dia tak rangup di luar. Di dalam dia jadi macam rangup. Ada setengah orang rangup sampai ke dalam.
0: Rangup sampai ke dalam?
1: Macam ni kan Kak Ian, apabila kita gigit tu, dia rangup kruk-kruk-kruk gitu.
0: Kruk-kruk-kruk?
1: Di luar tu. Lepas tu dia lembut.
0: Tapi pasal Kak Ian tak bawa main bukti hari ni, jadi kita tak boleh membuktikan lah.
1: Kan, nak membuktikan tak boleh. Tapi kalau pandai-pandai suam-suam tu.
0: Kita tak boleh nak membuktikan lah ini fakta atau auta.
1: Tapi ramai. Cuba tanya juga. Tanya dalam ni tengok. Betul tak? Sebab dia akan kita rindu. Rindu dia kita akan teringat Tok Hang lu pandai buat dulu. Macam tu. Dulu Tok Hang, dulu nenek Hang duk buat kuih cucuk ni lo, teringat kat depo. Teringat habis Tok nenek moyang kita dulu. Sebab kuih ni kuih zaman dulu. Orang tak jual tau. Dulu-dulu orang tak jual dekat tepi jalan macam
0: Jadi,
1: Kak Ian.
0: Macam Kak Ian ni, sebab apa Kak Ian pilih kuih peniram nak jual?
1: Sebenarnya terjadi kenyang kuih peniram mungkin daripada kecil-kecil lagi. Kak Ian duk ikut mak sedara Kak Ian kan. Mungkin kepakaran kita, Kak Ian lah kepakaran Kak Ian di bahagian cucuk peniram. Satgi nak buat ke semua, satgi orang lain nak buat juga. Kan, tak boleh lah bagi orang lain buat hal lain. Kak Ian buat cucuk peniram. Macam tu. Mungkin pasal apa cucuk peniram tu, nombor satu mungkin Kak Ian punya generasi Kak Ian awal tu dah buat dah. Jadi Kak Ian ikutlah sampailah time Kak Ian. Sampailah time Kak Ian untuk Kak Ian pula nak dulu mungkin zaman dulu hanya di situ-situ ya orang tahu. Dia tak tahu macam law ni kan. Law ni alhamdulillah lah. Seluruh pelusuk Langkawi, Malaysia yang main law ni Kak Ian ya Kak Ian nak satu hari nanti mana tahu ke seluruh dunia pula kan. Gitu.
0: Kak Ian international.
1: International peniram international. Sebab ramai dah pelancong luar negara yang singgah.
0: Lepas ni silap-silap depa pula buka kedai peniram.
1: Daripada kat Saudi coming. Dia mai. Kak Ian tanya, from where you know about this donut? Dia kata, Mara Laziz. Gitu dia kata. Mara Laziz dia kata. Dia kata sedap sangat dia kata. Dia kata, kawanku Sadiq Iji. Iji Hazal makan, dia kata mahal dia tentulah. Dia kata kedai kat Ia tu lah. Ha, dia kata kawan dia mai, kawan dia buat video. Lepas tu dia Google asking me to come here. Dia kata Google, dia mungkin dia search dalam Google kan. Lepas tu dia memang terus ikut location mai. Jadi seronok jugalah kan. Mak Saleh daripada New Zealand, daripada merata dunia lah, negara-negara luar negara ni yang yang lah ni yang selalu mai, orang Singapura memang sentiasa. Setiap hari ada orang Singapura.
0: Jadi okey, tadi Kak Yan pun dah cerita sebab apa peniram ni buat di Langkawi
1: kan.
0: Jadi memang apa dia orang kata apa? Memang nak kata apa pun tak tahulah. Lepas ni saya beli je lah, saya dah buat lah.
1: Main beli terus.
0: Pergi beli je.
1: Ya, betul.
0: Jadi kepada anda yang nak cuba pun boleh juga ikut tips yang Kak Yan katakan tadi. Jangan salah satu step pun.
1: Jangan salah satu step pun, betul. Kak Yan nak senyuk lah. Salah satunya kalau kita tuang apa ayam gula di dalam tepung tadi, kita tak boleh tinggal sedikit pun dalam bekas-bekas ayam gula tu.
0: Maksudnya kena tuang-tuang
1: betul-betul habis. Kena tuang semua habis. Bagi cuci, bagi tak ada betul dalam tu gula. Kalau ada sikit-sikit bubuh ayam lain, kocok-kocok-kocok, bubuh dalam tepung.
0: Kira tak boleh tinggal sikit boleh pun tinggal gula sikit tu dalam bekas.
1: Jangan bantah langsung.
0: Jangan bantah. Dengar tu, jangan duk bantah.
1: Jangan bantah langsung.
0: Okey. Kita nak rehat sahaja, Kak Yan. Kita layan dulu lagu Kak Yan minta ni. Kak Yan kata minat lagu ni daripada dulu.
1: Suka lagu ni.
0: Suka, sungguh. Menaruh harapan dekat siapa ni, Kak Yan? Menaruh harapan dekat siapa?
1: Adalah dulu-dulu kan. Zaman muda-muda dulu, segok-segok dulu tak elok dah.
0: Okey, kita layan dulu. Menaruh harapan, Zaitun Zamion kembali lagi selepas ini.

0: Okey, baik, kita kembali lagi dalam rancangan kongsi bersama Kak Yan. Baik, Kak Yan, kita nak tanya pula berkenaan dengan cara penyimpanan peniram.
1: Selalu
0: kalau orang dah beli kan, tak kisahlah mereka beli dekat mana-mana pun, mereka beli panah-panah, macam mana mereka nak simpan peniram tu?
1: Peniram ni sebenarnya dia kuih orang lama-lama ni, kuih apa pun dia tahan lama tau. Macam kuih dekat Ian ni 2 minggu tahan. Dia tak perlulah simpan dalam peti ais ke apa, tak perlulah. Dia simpan suhu bilik biasa saja. Lepas tu kadang-kadang ada juga orang jauh-jauh mai kan, mereka beli banyak-banyak, memang mereka buat macam buah tangan dah lah ni. Kalau mai Langkawi, better than chocolate. Ni bukan Kak Yan kata lah. Ni yang pernah mai kat kedai Kak Yan, dia komen dekat Facebook, dekat semua social media, better than chocolate gitu. Jadi ada orang balik-balik sana, dia nak rasa panas balik, dia panaskan balik.
0: Boleh panaskan. Maksudnya goreng balik ke macam mana?
1: Goreng balik. Tapi minyak tu buka yang betul-betul panas, letak-letak, angkat terus. Jangan biar lah.
0: So maksudnya kita, contohlah kita bungkui daripada Langkawi, pergi sana balik KL ke Manhala. Lepas tu dalam 2-3 hari tu kalau rasa nak makan panas,
1: buat macam Kak Yang kata, buka minyak, tapi minyak kena banyak. Letak-letak terus angkat balik peniram tu. Dia akan rasa macam mana Kak Yang baru ni.
0: Minyak tu betul-betul panas, letak tu dia mendidih, betul-betul terus angkat balik.
1: Ramai juga apa nama customer yang mai, dia beli banyak-banyak, dia balik sana, dia Kak Yang cakap macam tu lah, Kak Yang pesan kat dia goreng, dia buat. Dia kata memang betul Kak Yang, sedap rasa macam Kak Yang baru lepas goreng. Tapi jangan letak sampai goreng sampai lama-lama kan. Sebab dia dah goreng dah, kita nak perangat dia, nak panaskan dia sikit je.
0: So sekejap dia jadi overcook pula.
1: Overcook dia jadi tak elok lah dalam dia punya dia kan, tak elok lah. Jadi letak-letak tu angkat je. Kalau dia walaupun 2 minggu pun dia still boleh makan. Kuih orang lama-lama memang boleh ditahan.
0: Jadi kalau macam contoh kita goreng apa dia pangat balik tu, adakah dia akan jadi crispy balik?
1: Di luar dia crispy balik.
0: Crispy balik?
1: Betul. Dia crispy balik macam mana Kak Yang goreng dekat ni, dekat tempat peniram Kak Yalah baru lepas goreng tu. Walaupun 3 hari, 4 hari.
0: Tak apa je lah, Saki tolong pergi beli tak?
1: Pergi beli, balik Saki goreng.
0: Bukan beli ni, claim.
1: Boleh.
2: Kak Yan kata mampu cari modal.
1: Boleh. Kak Yan teringat dah tadi ni.
0: Jenuh. Okey, apa dia pengalaman yang tak pernah dilupakan Kak Yan sepanjang berkecimpung dalam dunia keusahawanan ni?
1: Okey, dah pengalaman tu. Kak Yan ni sebenarnya seorang pembuat cucuk peniram di tepi jalan sajalah kan. Pengalaman dia, Kak Yan tak sangka lah. Sampaikan yang di Pertuan Agong pun sudi datang ke kedai Kak Yan. Seluruh selebriti-selebriti Malaysia sampai ke kedai Kak Yan. Apa nama? Semualah macam Tun Mahathir ke, semua menteri besar, semua yang mana yang ni memang singgah kat kedai Kak Yan. Yang tu yang Kak Yan rasa macam ya Allah, tak sangka kan nak dapat sambutan sampai macam tu.
0: Tu saya pergi kedai tak cerita.
1: Kak Yan rasa macam kita ni buat cucuk peniram saja kan, bukannya buka kilang kau punya niaga hebat ke dok. Kak Yan hanya meniaga tepi jalan saja. Memang masa first Kak Yan mula-mula nak meniaga tu dulu dalam Kak Yan punya ni lah. Kak Yan punya orang kata apa, terfikir satu hari nanti satu Langkawi ni akan, seluruh pelusuk Langkawi ni akan kenal kuih cucuk peniram ni. Waktu tu Kak Yan bermula dengan buat COD lah. Waktu COVID Kak Yan bermula kedai tu adalah waktu COVID.
0: Kira start kedai tu waktu COVID.
1: Ya betul lah. Kita COVID 18 hari bulan 3 2020. Seminggu selepas tu Kak Yan dah start buat cucuk peniram lah. Tapi masa tu tak boleh keluar lagi, jadi Kak Yan hanya buat COD je.
0: Buat COD kira
1: piantak. Seluruh Langkawi sehingga ada 3-4 runner waktu tu. Sebab apa, nak masuk ke kampung-kampung kan. Kadang-kadang buka satu hari je dia punya open order tu, 3 hari hantar tak habis. Sebab waktu tu memang banyak, 600 order sekali sehari-hari tu.
0: Kira satu Langkawi ni, satu semua Langkawi penuh pi.
1: Kak Yan punya target, satu hari nanti peniram ni akan dikenali di seluruh pelusuk Langkawi waktu tu. Selepas dikenali di Langkawi, Kak Yan target satu hari nanti peniram ni akan terkenal di seluruh negeri dalam.

0: Malaysia. Oh, Kak Yan punya target tu.
1: Oh.
0: Law ni target kita yang terbaru. Akan dikenali di seluruh pelusuk dunia, insyaAllah.
1: Nah, Langkawi, Langkawi dah sampai dah.
0: Dah sampai dah.
1: Kita cari dunia pula.
0: Ha, dunia pula. Tapi alhamdulillah, dalam kita memperkenalkan kuih tradisi kita ni, kita rasa banggalah kan, kuih orang lama-lama.
1: Betul
0: kan,
1: eh.
0: Dikenali balik lah ni. Tak lapuk ditelan zaman lah orang betul, kata betul, kan. Disukai, bukan dikenali saja, disukai.
1: Ha,
0: kan?
1: Disukai, diratapi.
0: Ha. Kan, bukan setakat dikenali, kenal saja tak boleh kot. Nah, disukai.
1: Tapi
0: dicintai.
1: Dia,
0: oh, tu dia terlebih.
1: Tapi dah. Dia kena kenal dulu. Tak
0: betul.
1: Kenal maka tak
0: maka
1: cinta.
0: Maka tak cinta kan. Ha. Sebab siapa-siapa yang makan peniram ni, dah rasa mesti rindu.
1: Ha. Mesti rindu.
0: Mesti rindu. Ada yang mai pelancong-pelancong yang datang dekat KLIA nak datang ke Langkawi, dia akan beritahu. Dia kata, Kak Ian, saat pergi kedai buka tak? Saya daripada KLIA nak pergi Langkawi ni. Dia akan the first destination peniram Kak Ian.
1: Peniram.
0: And then sebelum dia balik, the last destination dia, before dia go to airport, dia mai kedai Kak Ian juga. Tu yang best tu. Kan?
1: Jadi, Kak Ian, kita nak tanya juga.
0: Apa,
1: adakah Kak Ian pernah menerima bantuan sebelum-sebelum ini waktu mula nak buka bisnes ni dalam bentuk kewangan ke ataupun sokongan daripada mana-mana agensi?
0: Ada-ada. Kak Ian masa mula-mula sekali, awal tu manual lah. Kayuh dengan tangan loh kan.
1: Kayuh dengan tangan.
0: Kayuh dengan tangan tu duduk masa duduk bancuh tu. Bukan senang tau nak bancuh 10 kilo, 20 kilo kan. Ha, sebab menggunakan tangan manual.
1: Patut berketul tangan lah.
0: Ha, tangan jadi Hulk Hogan lah kali tu. Kemudian Kak Yan sajalah cuba try minta dekat Kedah. Itu daripada segi peralatan mesin. Apa mesin kita punya bancuh tepung tu. Dia bagi. Kedah bagi. Sampai sekarang Kak Yan masih guna lama juga dah lah.
1: Lama dah.
0: Lama dah.
1: Kemudian
0: okay. Kak Yan pun ada buat jugalah. Apa nama. Bukan bantuan lah. Kak Yan ada buat kewangan ni dengan Amanah Ikhtiar AIM. Dan juga Tekun. Kak Yan ada buat jugalah. Sampai sekarang. 16 tahun dah Kak Yan ingat. Bersama dengan AIM dan juga Tekun baru lagi.
1: Itulah. Dan juga nasihat apa dia daripada Kak Yan untuk mereka yang berminat nak mengikuti jejak langkah Kak Yan. Sebagai pengusaha kuih tradisi.
0: Sebagai pengusaha kuih tradisi. Sebenarnya apa-apa pun kita nak buat, kita kena bermula lah. Kan?
1: Kena mula
0: sebenarnya
1: dulu.
0: Nak mula tu yang sangat susah. Nak mulakan sesuatu.
1: Betul.
0: Memang susah.
1: Sebelum nak mula tu,
0: isu aku. Duk tagok nak buat isu-isu. Lepas tu buat nak buat isu. Jadi yang paling susah adalah bermula. Bermula sesuatu apa yang kita nak buat ni. Jadi kita kena kuatkan hati kita ni. Lawan balik perasaan kita. Buat saja. Redah saja.
1: Jadi tak jadi tu belakang kira.
0: Jadi tak jadi belakang kira.
1: Kalau jadi
0: jangan duk terusak nanti sak. Tengok dulu nanti. Memang tak akan jadi ni kalau macam tu. Jadi kita kena teruskan kuat sangat. Lawan dengan perasaan sendiri lah orang kata. Dia sebenarnya atas diri kita kan. Atas diri kita juga. Perasaan kita juga. Duk nanti sat, tunggu sat nanti dulu.
1: Duk nanti sat, tunggu sat, sabar sat. Lala kali apa pun tak boleh.
0: Betul. Dan Kak Ian pun ada juga macam untuk peniram ni nak buka cawangan. Ada juga dalam, pernah juga Kak Ian buka dekat belah Kuoh, area Kuoh ni pun Kak Ian biasa buka. Ada juga. Dan untuk the next ni pun Kak Ian ada juga ada ambil kedai dah sikit-sikit. InsyaAllah untuk orang Kuoh, InsyaAllah nanti boleh pergi kat situ Kak Ian. Nanti Kak Ian umum lah kat mana kedai Kak Ian ni, ke depan ni.
1: Dia pun kata, ish, penerus Kak Ian ada tak?
0: Penerus Kak Ian?
1: Penerus Kak Ian. Kalau tak ada, dia pun kata, mai saya jadi anak murid.
0: Boleh-boleh. Ada anak Kak Ian bancuh. Anak Kak Ian yang bancuh. Anak Kak Ian boleh, semua boleh buat lah.
1: Sorry, Kak Ian ada penerus.
0: Sorry. Alhamdulillah lah anak Kak Ian. Ikram nama dia. Dia yang buat. Dia yang bancuh lah ni.
1: Okay.
0: Dia kalau, pandai semua lah.
1: Kalau nak jadi penerus juga kena try Ikram.
0: Boleh, boleh. Ikram anak Kak Yan yang bancuh semua ni.
1: Okey. Dan akhir sekali, harapan Kak Yan untuk masa depan.
0: Harapan Kak Yan untuk peniram ni, Kak Ian ni impian tinggi untuk peniram ni. Mm-hmm. Kak Ian nak juga satu hari nanti mana tahu peniram Kak Ian ni ada franchise ke seluruh negeri kan. Mm-hmm. Itulah harapan Kak Ian lah. Mana tahu pergi kat KL nanti di dalam-dalam apa nama pavilion ke, di dalam Berjaya Times Square ke, ada kios-kios Kak Ian di situ. Ha. Di billboard kat sana nampak, oh Kak Ian peniram lepas, orang Langkawi guys.
1: Lepas ni Kak Ian jadi founder.
0: Mana tahu kan satu hari nanti kan. Tapi itulah impian Kak Ian untuk nak, yang paling best kali kita dapat memartabatkan kuih orang lama-lama lah kan.
1: Betul.
0: Kuih tradisi kita ni, yang tu yang paling best sekali.
1: Ya, betul sekali. Dan terima kasih juga dekat Kak Ian yang sudi hadir dengan kita hari ni.
0: Macam Kak Ian.
1: Terima kasih juga dekat Kak Ian yang sudi hadir dengan kita hari ni, kongsi berkenaan dengan peniram kuih tradisi kita. Dan kepada pendengar dan penonton, kita jumpa lagi minggu depan
0: InsyaAllah.
1: Dengan perkongsian yang menarik yang lain pula pastinya. Dan kepada yang ingin menjadi tetamu kongsi, boleh hubungi penerbit kita di talian 011-5622-1048. Terima kasih kepada penerbit Vimiz Najiha dan juga penerbit kongsi Nurul Razian Razie. Dengan itu, assalamualaikum. Kita jumpa lagi nanti. Bye-bye.
0: Bye.
1: Okey, Kak Ian, menyanyi lagu ni. Baru saya lepas.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar para pendengar Langkawi FM? Bersama saya, Sehata dalam Refleksi. Sebelum saya lanjutkan perbincangan ini, Cik nak tanya hampa semua. Hampa semua yakin tak dengan diri sendiri? Sejauh mana tahap keyakinan diri anda? Baiklah, keyakinan diri adalah perkara asas yang perlu dimiliki oleh semua orang. Ini bukan saja keyakinan untuk berdiri di khalayak ramai, malah keyakinan diri untuk mencuba sesuatu yang baru, menghadapi dan mengatasi masalah dan juga mencipta kejayaan. Namun, banyak keadaan atau situasi yang boleh menggugat keyakinan diri kita sendiri. Mungkin anda pernah menghadapi kegagalan, trauma mahupun apa sahaja yang boleh menjatuhkan keyakinan diri anda. Ketahuilah para pendengar sekalian, terdapat banyak manfaat jika kita mampu buang rasa takut itu, bangun dan bangkit untuk meningkatkan keyakinan diri dalam mengatasi keadaan negatif dan menepis semua pandangan sinis terhadap diri kita. Baik, di sini saya nak kongsikan beberapa tips yang boleh kita jadikan panduan hidup untuk kita meningkatkan keyakinan diri kita. Yang pertama sekali adalah tahu akan matlamat hidup. Jika seseorang yang tidak mempunyai matlamat hidup yang jelas, kita seolah-olah meniti kehidupan dalam keadaan yang samar yang tidak pasti akan ke mana arah kehidupannya. Huhara jadinya, bukan? Sebab itulah penting kita tetapkan matlamat hidup. Kita boleh meniti dan menjalani kehidupan dengan lebih baik dan teratur. Seterusnya, bagaimana kita nak tingkatkan keyakinan diri kita lagi? Dengan cara apa? Keyakinan diri ini sangat berkait rapat dengan ilmu pengetahuan. Sebab apabila kita tingkatkan ilmu pengetahuan khususnya dalam perkara yang kita sendiri tahu, dengan sendirinya kita melakukan sesuatu tindakan yang mendorong kepada peningkatan kemampuan dan keyakinan diri. Contoh, berani mengambil risiko walaupun kita tahu akan ada kesusahan yang bakal dihadapi dalam pelaksanaannya. Maka, hasil kerja tersebut akan membuahkan hasil yang baik. Kerja pun jadi mudah dan berkualiti. Kesimpulannya para pendengar sekalian, keyakinan diri harus ada di dalam diri seseorang yang mana berpaksikan pada diri sendiri, bukan orang lain. Anda perlu yakin pada diri sendiri sebelum mendapat keyakinan orang lain terhadap diri anda. Ingatlah bahawa anda adalah peneraju kejayaan diri anda sendiri. Sampai jumpa lagi dalam slot yang akan datang bersama saya, Sehata di Langkawi FM. Saya sayang anda semua.
0: Perkongsian refleksi itu tadi disampaikan oleh Sehata Hashim. Ekspresi.

Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Ekspresi.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, kita ini nak jadi hamba yang berjaya, kita kena tinggalkan segala maksiat, segala yang Allah Taala larang. Barulah kita layak akan memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah Taala itu Maha Pengampun dosa kita, tetapi kita sebagai hamba kepada Allah wajib menghindari, wajib mengelak, wajib meninggalkan segala larangan daripada Allah. Salah satu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim yang berkata, sesiapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangan. Jika tidak mampu, maka dengan lidah. Jika tak mampu dengan lidah, maka ubahlah dengan hati. Bila mana kita tak mampu dengan tangan, ubahlah dengan hati. Itulah selemah-lemah keimanan kita. Jadi tuan-tuan, sampai ke tahap tu, Allah Ta'ala, Nabi SAW pesan kepada kita untuk meninggalkan maksiat yang disebut tadi. Oleh kerana itu tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, nampak dan jelas nak masuk syurga Allah, nak kena hilang daripada, nak kena tinggalkan segala dosa kita. Barulah kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan bersih dan suci dan juga takwa kepada Allah. Mudah-mudahan insya-Allah dengan segala usaha kita untuk tinggalkan larangan ataupun maksiat daripada Allah, maksiat kepada Allah, mudah-mudahan insya-Allah kita berjaya meninggalkannya dengan ikhlas kepada Allah. Janganlah kita buat-buat untuk nak puji orang dan sebagainya. Buatlah kerana Allah. Hari ini tak boleh, cuba lagi. Minggu depan tak boleh, bulan depan cuba lagi. Insya-Allah Allah Taala akan ubahnya. Mudah-mudahan insya-Allah jadi hamba yang berjaya, bertakwa, dapat masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua muslimin dan muslimat. Sebentar lagi pada pukul 4.38 minit petang, maka berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyuruh umat Islam menunaikan solat dan menyuruh umat Islam mencapai kecemerlangan.

تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر يا الله.

0: Knockaway FM.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya

0: Aduhai, panasnya cuaca. Sejak akhir-akhir ni, badan rasa tak sedap saja buat kata orang kan. Mandi tak basah. Tidur tak lena. Tapi makan kenyang je. Bagaimana?
1: Yuhu. Makcik, dia buat apa tu? Macam tak bermaya je. Makcik okey ke dok ni?
0: Nani. Mereka singgah. Badan ni duk mula bagi tanda. Tapi makcik rasa malas dah nak pergi klinik tu.
1: Awak ni makcik, makcik tak sihat ke?
0: Tak ada apa Nani. Besok lah orang tua kan sakit sikit-sikit tu. Badan ni duk rasa lenguh-lenguh je.
1: Pasal apa pula? Kalau nak, jom Nani teman pergi klinik. Kita pergi cek. Awak tak kalut?
0: Alah Nani, makcik ni malah nak pergi klinik tu. Makcik tu dengar cerita kan, klinik kerajaan ni, kalau kita pergi mesti ramai orang. Kadang-kadang ni depo habak kemudahan pun tak cukup. Risau pula kalau pi sana satgi, susah pula duk lambat tunggu.
1: Awak duk fikir macam tu. Makcik, lo ni klinik kerajaan memang disediakan untuk kemudahan orang ramai. Lo ni banyak dah penambahbaikan depo buat untuk nak pastikan orang ramai dapat rawatan dan pemeriksaan dengan lebih baik.
0: Tu ko, makcik ingat kalau sakit biasa-biasa ni pakat dia pergi tunggu dululah tu.
1: Itulah masalahnya makcik. Ramai orang tunggu sampai sakit jadi teruk baru nak pergi periksa. Padahal nak buat pemeriksaan awal tu penting tau.
2: Assalamualaikum. Hampa duk sembang apa tu?
1: Ni, makcik ni duk risau nak pergi buat pemeriksaan. Aku nak ajak makcik pergi klinik lah ni. Klinik kerajaan kan dekat simpang depan tu je.
2: Oh, pasal itu kah? Makcik, pergi klinik tu bukan sebab kita dah sakit teruk je. Kadang-kadang kita kena tahu juga keadaan badan kita.
0: Mat, hang selalu kah pergi klinik kerajaan tu, ha?
2: Makcik, mestilah. Saya ni kan jaga kesihatan.
1: Yolah tu, dia pun sama makcik. Demam teruk tu baru gagah nak pi. Kalau dok pakai tak pi lah.
2: Alah Nani, hang janganlah duk pecah tembelang aku.
0: Macam-macam apa.
2: Tapi betul kata Nani, kesihatan ni kena ambil berat. Kalau makcik mau, jom saya pi hantar makcik pi klinik depan tu.
1: Betul. Buat pemeriksaan kesihatan bukan untuk warga mah je. Orang muda pun kena ambil tahu juga keadaan badan kediri. Kadang-kadang kita rasa kita sihat, tapi ada benda yang kita tak nampak tanpa pemeriksaan.
2: Ui, bijak hang Nani noh.
1: Satu lagi, kerajaan dah ni ada macam-macam program. Program saringan kesihatan, contohnya macam PKB40, skim peduli kesihatan. Kat situ, kita boleh buat pemeriksaan sama ada kita ni ada penyakit ataupun dok.
0: Yo ko, nanti kita pergi try Nani noh. Selama ni makcik duk ingat orang tua je yang perlu buat cekak-cekak ni.
2: Hai makcik, belum rasa tua ke?
0: Hang ni laman, ish.
1: Macam ni makcik, semua peringkat umur pun kena jaga kesihatan. Lagi awal kita tahu, lagi mudah kita ambil langkah berjaga-jaga.
2: Nani, aku pun rasa nak pergi klinik lah.
1: Loh, siapa mat? Hang sakit apa pula?
2: Aku rasa badan aku hangat, jantung aku berdebar.
0: Pulak dah, hang demam ke?
2: Bukan, saya tengok bil rumah saya bulan ni, terus rasa nak pitam.
1: Mat ni ada-ada je hang.
0: Tula no.
1: Kalau macam tu, nanti hang jangan lupa pergi check up pula. Sedang diri sama no.
2: Yalah, demi kesihatan saya pi. Tapi kalau doktor tanya berat badan, saya boleh jawab berat mata memandang, berat lagi bahu saya memikul.
0: Aduh, hang ni lama ado saja.

seperti biasa, setiap kali irama ini dimainkan, sudah tentu ada dah semestinya tahu lagu apa yang kita bakal mainkan untuk petang ini sehingga 7 malam nanti. Ya, iaitu Ekspresi Kenangan bakal menghiburkan anda untuk waktu sekarang sehinggalah 7 malam nanti. Jadi bagi sebarang permintaan lagu, anda boleh tujukan di ruangan komen TikTok Live Langkawi FM. Dan untuk sekarang ini 5 hingga 6 petang, anda boleh buat permintaan lagu-lagu rock. Rock kasar-kasar, rock berat-berat. Silakan buat permintaan anda di ruangan komen TikTok Live Langkawi FM sekarang juga. Ataupun bagi sebarang permintaan yang mempunyai ucapan yang ingin diseritkan, boleh hubungi kami di talian 0496-11646. Bagi anda semua yang sedang memandu pada ketika ini, pandulah secara berhati-hati. Ingat keberadaan orang tersayang yang setia menunggu kepulangan anda. Yang bersiar-siar yang sedang meronda petang Sabtu, hari-hari cuti, selamat bercuti, selamat meronda. Apa-apa pun, teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya, untuk bersama Aris di Ekspresi sehingga 7 malam nanti.

Itu dia search dengan lagu je Pelesit Kota baru saja menghiburkan anda. Baik, nak dibawakan untuk anda semua kisah Langkawi sana sini dengan tajuk utama hari ini, rangkuman program hari ini. Ya, banyak program-program yang berlangsung hari ini di Langkawi. Pelbagai program berlangsung di Langkawi hari ini seawal pagi tadi. Antaranya iaitu kempen Internet Selamat bertempat di Dewan Badminton Kompleks Sukan. Program diadakan seawal 7.30 minit pagi sehinggalah 2 petang tadi. Pelbagai pengisian diatur antaranya Explorers Keselamatan Dalam Talian, program perkongsian kempen Internet Selamat, Jualan Rahmah dan Fama serta pameran agensi-agensi. Selain itu, turut berlangsung gotong royong perdana bersama agensi dan penduduk Kedah Desa Wan Tok Rendong. Program bermula pukul 8 pagi hinggalah 1 tengah hari. Semua pihak bekerjasama membersihkan jalan utama dan kawasan awam, memotong rumput serta merapikan pokok. Turut berlangsung hari ini kempen gitar semula Trash to Cash yang berlangsung di Taman Kendari Jalan Batu Asah. Program bermula seawal pukul 9 pagi hinggalah 11.30 minit pagi. Dan juga anjuran MPLBP bersama E Idaman dan SW Corp itu memberi ganjaran wang tunai selain faedah gitar semula barangan. Sampah pun dapat dibuang, duit pun dapat, hati pun senang. Jadi bagi anda semua yang dah join, yang dah menyertai program-program yang berlangsung di Langkawi hari ini, bolehlah join TikTok Live Langkawi FM dan kongsikan pengalaman anda yang dah menyertai program-program yang berlangsung pagi tadi. Ceritalah, anda dah join program ni, anda dah sertai program ni, macam mana program ni berlangsung. Bolehlah ceritakan bersama dengan saya. Apa-apa pun, jom kita teruskan dengan lagu seterusnya daripada Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Permintaan Mariana daripada TikTok Live Langkawi FM. Produk Malaysia, Langkawi FM.

Lagi pada pejam 6 petang akan sibukkan untuk anda semua berita semasa Langkawi FM. Jadi untuk lebih banyak lagu-lagu yang terbaik, nantikan sebentar lagi 6 petang. Seperti yang anda sudah tahu, lagu-lagu koleksi Menangis Tepi Bucu Katil, Basah Ayak Mata. Jadi ada apa boleh buatlah permintaan-permintaan lagu untuk slot 6 petang sebentar lagi. Jadi apa-apa pun teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia Langkawi FM. Ini dia Ayan Maiden, 2 Minutes to Midnight.

Pulanglah sayang untuk satukan rasa cinta. Itulah apa yang diungkapkan oleh Abang Manis. Terima kasih Abang Manis sudi singgah di TikTok Live kita. Baik, seperti mana yang kita tahu, kita bakal menyambut hari kemerdekaan kita tidak lama lagi, lebih kurang 9 hari saja lagi. Jadi kita mungkin sudah merdeka daripada penjajahan. Betul ataupun tidak? Betul. Tetapi adakah hati kita betul-betul merdeka? Jadi bagi anda semua, tepuk dada, tanya diri. Merdekakah diri kita? Merdeka bukan sekadar bebas mengibarkan jalur gemilang. Bukan sekadar melaungkan merdeka setiap 31 Ogos. Merdeka itu apabila kita mampu menghormati perbezaan, menjaga sesama kita, tidak diperhambakan oleh kebencian, dan berani berdiri atas kaki sendiri. Jika masih ada kasih kepada tanah air, masih ada hormat kepada sesama insan, dan masih ada harapan untuk Malaysia, mungkin di situlah makna kemerdekaan yang sebenar. Tanamkan semangat patriotik dalam diri kita, bukan sahaja menjelang hari kemerdekaan, tapi setiap hari kita bertapak. Tak gitu, bang. Baik, akan saya teruskan memutarkan permintaan-permintaan anda semua pada petang ini. Ha, kita jiwang-jiwang. Saya mainkan lagu permintaan Abang Manis daripada Arif yang bertajuk Satu Rasa Cinta. Katanya untuk satukan rasa cinta yang sudah kian lama pudar. Ha, gitu. Ha. Teruskan layan Radio Malaysia, Langkawi FM, Ekspresi 37.

Itu The Flybeats dengan lagunya Kenangan Lalu, baru saja menghiburkan anda. Kisah-kisah tentang kenangan lalu ni memang menyakitkan, ada yang pedih, ada yang sakit dan ada juga yang bahagia-bahagia. Tapi bila mengakibatkan sakit ni, yang cerita bab sakit, derita, seksa semua tu, kadang-kadang yang itulah yang membina hidup kita. Kadang-kadang hidup ni tak mengajar kita melalui bahagia, tapi melalui luka. Dari kecewa kita belajar menerima, dari kehilangan kita belajar melepaskan, dan dari kesakitan kita belajar menjadi lebih kuat. Jadi kepada anda semua, jangan malu dengan parut yang pernah ada, kerana di sebalik setiap luka ada cerita tentang bagaimana kita pernah jatuh tetapi memilih untuk bangun semula dengan lebih kuat. Binalah hidup anda dari segala yang pernah menghancurkan anda. Jadikan kedukaan sebagai tapak untuk melangkah, kesakitan sebagai kekuatan untuk bertahan, dan air mata sebagai saksi bahawa anda pernah berjuang sedaya upaya. Jadi kepada anda semua, teruskan dengan Radio Malaysia Langkau FM walaupun di mana jua anda berada. Yang memandu, selamat memandu. Pastikan anda memandu tidak melulu. Patuhi undang-undang. Pastikan tidak laju. Dan jangan bahayakan diri anda dan orang lain di sekeliling anda. Ingatlah orang yang tersayang dan sentiasa menunggu anda. Dan ayat yang selalu saya katakan kepada yang menunggang motosikal, paru-paru riders, ingatlah, jatuh di jalanan tidak sebegitu indah seperti anda jatuh cinta. Ini dia Spin di Selubung Rindu menemani anda.

0: 104.8 Langkawi FM.
1: Begitulah pun kita berada di penghujung siaran untuk hari ini. Jadi terima kasih kepada anda semua yang sudi bersama dengan Haris di petang ini menerusi ekspresi sehingga 7 malam. Dan terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan saya di TT Live Langkawi FM. Rancak sekali Kak Mariana, Jana, Hamzah Ishak, Nur Baizura, Mawar Jingga, Sarah, Ain. Lagi siapa lagi kita ada? Ramai lagi sebenarnya. Tapi nak kena scroll. Sans. Lagi Lia Liana. Dan kepada yang saya tak sebut nama tu, saya minta maaf lah. Tak nampak Mariana Zinon. Jana, terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan saya di TT Live Langkawi FM. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada anda semua. Dan kepada yang mendengarkan di siaran 104.8 ataupun di RTM Klik, ribuan terima kasih diucapkan untuk anda semua yang mendengar hari ini. Tanpa anda, siapalah saya, siapalah kami. Said juga, Said pun tidak dilupakan. Dan juga tidak bertinggalan, kita terima kasih kepada rakan tugas jurutera teknikal yang bertugas, iaitu Kak Siti Fatimah, yang memastikan siaran berjalan dalam keadaan lancar untuk anda semua. Sebelum saya mengundurkan diri, ingin dikongsikan dengan anda semua, maksudnya waktu solat Bandung Maghrib bagi daerah Langkawi adalah pada pukul 7.33 minit malam, manakala waktu solat pagi Isyak perlu masuk pada pukul 8.44 minit malam. Sebelum itu, kita pantun dulu satu kali. Pergi ke hulu mencari rotan, singgah sebentar di tepi perigi, luka dan duka menjadi kekuatan, membina hidup dengan hati sendiri. Patah ranting jatuh ke laman, ditiup angin waktu senja. Walau pernah penuh kesakitan, kita bangkit membina semula. Semoga setiap langkah yang kita tinggalkan menjadi kebaikan, dan setiap persinggahan menjadi pengajaran, dan setiap

setiap penghujung perjalanan menemukan kita dengan ketenangan yang sebenar. InsyaAllah. Kalau ada sumur di ladang, boleh hamba menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam Langkawi. Saya tinggalkan anda semua dengan lagu ini.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sementara tadi telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maniskan wajahmu. Dari Abu Zar radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senyummu di hadapan saudaramu sesama muslim adalah bernilai sedekah bagimu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang kaya dengan senyuman. Dalam Islam, perbuatan senyum dikira sebagai amal kebaikan sedekah. Selamat menunaikan solat fardu maghrib buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmah, apa maksudnya? Selalu kita dengar kan, rahmah, rahmah, kan, jualan rahmah. Rahmah ni siapa? Kan? Dia ni perempuan dari mana? Oh, dia kata kan. Siapalah nama Rahmah ni kan? Bukan nama-nama siapa pun. Rahmah ni adalah satu nilai-nilai Islam. Banyak nilai-nilai Islam, akhlak-akhlak Islam kan, bersabar, bersyukur. Salah satunya adalah rahmah kan, berdasarkan ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmah kepada sekalian alam. Rahmah ni adalah dari perkataan rahama, iaitu kasih sayang. Kan, kata tokoh dakwah Imam Hasan Al-Banna, dia kata, nahnu nad'u bil hub. Aku berdakwah, aku berperang dengan cinta. Ha, maksudnya kita berperang, berdakwah ni bukan dengan bawa bom ke apa ke, tetapi dalam konteks Malaysia ni yang tak ada peperangan ni, kita berperang, kita berdakwah, kan, kita mengajak ke arah kebaikan, itu semuanya dengan cinta, bukannya dengan kita orang kata pekondem, mengondem ataupun kita judge kan. Kan, lagi-lagi anak-anak kita sendiri nak dakwah, anak kita jadi anak yang baik semua, tapi apa saja yang dia buat kita judge. Nak kawan-kawan kita jadi baik, apa yang saja dia buat kita judge dia, kita hukum dia. Kan, apalah kamu ni buatlah macam ni. Dia dah cuba nak buat benda baik tu kan. Jadi rahmah ni adalah kasih sayang. What is the whole story yang kita nak sampaikan adalah kita ni kena jadi umat yang sayang menyayangi. Kan? Tapi sayang menyayangi tu bukanlah maksud lainnya. Tapi sayang menyayangi ni ada elemen belas kasihan. Kan? Bahkan sebenarnya bagi mereka yang menggalas jawatan-jawatan pemimpin-pemimpin dalam segenap sektor kan, kita menjadi pemimpin, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan ila akhir ayat. Maksudnya Allah menyuruh kita untuk memimpin sesuatu organisasi, keluarga, apa sahaja, bil adli wal ihsan, maksudnya dengan keadilan. Maksudnya dengan keadilan ni, kalau dia buat salah kita kena hukum dia dengan yang sewajarnya. Kalau kita buat baik, kita kena beri ganjaran dengan sewajarnya. Tetapi Allah kata sama lepas itu, bil adli wal ihsan. Ihsan maksudnya ada ihsan lah. Kan? Maknanya belas kasihan. Itu rahmah lah tu. Kan? Maknanya walaupun mengikut akta sekian-sekian, sepatutnya awak dihukum. Tetapi kadang-kadang kita cuba tengok keadaan dia. Kenapa dia buat macam tu? Oh, rupa-rupanya dia waktu kecil dia begini-begini. Kan? Maka, okeylah, kita beri belas kasihan, kita maafkan dia. Belas kasihan. Jadi begitu juga kalau kita melihat kan, kawan-kawan kita kan, yang mungkin tak solat. Kawan-kawan kita yang mungkin buat maksiat. Kan? Kamu ni sepatutnya masuk neraka. Betul lah, kalau buat maksiat, buat dosa. Dosa masuk neraka. Oh, janganlah macam tu kan. Kita janganlah cakap macam tu. Kita kena ada sifat rahmah kan. Kenapa dia buat macam tu? Mungkin sebab orang-orang macam kita lah tak berdakwah. Kan? Ataupun dakwah tu pun dengan cara keras-keras kan. Secara judge-judge kan. Dia tak pernah berpeluang berjumpa dengan dakwah yang rahmah. Kan? Itulah yang kita nak bawakan di negara kita ni. Supayanya Islam itu dibawa dengan kasih sayang. Kan? Bukan dengan keras. Bukan dengan judgment, bukan dengan hukum menghukum, kafir mengkafir, jauh sama sekali. Kan? Sebab kita bukan negara berperang, kita negara yang aman. Dan dengan keamanan inilah kita bukan hanya akan dapat meletakkan Islam pada tempatnya, tetapi kita dapat majukan negara kita Malaysia yang tercinta ini. Jadi itulah sebenarnya rahmah kan. Jadi bila dengar perkataan rahmah tu, janganlah elegik sangat tuan-tuan dan puan. Dengan rahmah tu adalah ayat dari Al-Quran daripada Nabi tu yang kita kena bawakan. InsyaAllah, itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 49 hingga 56.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
4: وقال

0: Dan apabila bala bencana itu menimpa mereka, mereka merayu kepada Nabi Musa dengan berkata, "Wahai orang yang bijak pandai, pohonkanlah kepada Tuhanmu keselamatan untuk kami dengan kemuliaan pangkat Nabi yang diberikan kepadamu. Sesungguhnya kami sesudah itu akan patuh beriman."
1: فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ
0: Setelah kami hapuskan azab itu daripada mereka, mereka terus mencabuli janjinya.
1: وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذَا

Dan Fir'aun pula menyeru dengan mengisytiharkan kepada kaumnya. Katanya, "Wahai kaumku, bukankah kerajaan negeri Mesir ini akulah yang menguasainya dan sungai-sungai ini mengalir di bawah istanaku? Tidakkah kamu melihatnya?"

0: bahkan bukankah aku lebih baik daripada orang yang hina keadaannya ini dan hampir-hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya?
1: Falawla ulqiya alaihi as

0: Kalau betul ia seorang rasul, maka sepatutnya ia dipakaikan oleh Tuhannya gelang-gelang emas yang menandakan ia seorang pemimpin, atau datang malaikat bersama-sama dengannya sebagai saksi tentang kebenarannya.
1: Fastaqim

0: Dengan yang demikian, maka Fir'aun memperbodohkan kaumnya, lalu mereka mematuhinya. Sesungguhnya, mereka itu adalah kaum yang fasik, derhaka.
1: Asafuna taqamna minhum fa'aghraqnahum ajma'in.
0: Setelah mereka menyebabkan kemurkaan kami dengan perbuatan derhaka itu, kami menyeksa mereka, iaitu kami menenggelamkan mereka semuanya di laut sehingga binasa.
1: Faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin.
0: Maka kami jadikan mereka contoh dan pengajaran bagi orang-orang yang datang kemudian.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

Masih lagi bersama-sama dengan saya, Abdul Rosi, Nasional Hujung Minggu. Salam Maghrib buat anda semua yang mana masih lagi dalam perjalanan hujung minggu ni. Saya tahu ramai yang berjalan-jalan dan sebagainya, pulang ke kampung, ziarah mesyarahi dan juga melawat saudara-saudara yang jauh dan juga pelbagai urusan anda pada hari ini. Berhenti seketika yang mana belum solat, solat dahulu dan kemudian sambung semula perjalanan anda. Fokus pada perjalanan, kalau berasa mengantuk, berhenti seketika, rehat dahulu. Yang mana bekerja, yang mana bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Baik, secara khususnya info cuaca di sebelah malam ini, perkongsian untuk anda yang telah dinyatakan oleh Met Malaysia, di mana dijangka berlakunya hujan lebat dan ribut petir bagi negeri Kelantan, daerah Gua Musang, Jeli, Kuala Krai, Tanah Merah, Pasir Mas, Tumpak dan Macang. Manakala di negeri Pahang, daerah Lipis dan Raub, di Sarawak, daerah Kapit, kawasan Song, di Sibu, kawasan Selangau dan Kanuik, manakala di Mukah, kawasan Darat. Untuk di Sabah pula, kawasan Pendalaman, di kawasan Tambunan dan Keningau, serta di Pantai Barat, kawasan Ranau, daerah Sandakan, kawasan Telupik, Kinabatangan, serta Lubuk, Labuk dan Sugut sehingga 9 malam ini. Jadi untuk anda semua, sentiasa berhati-hati. Sila rancang sebaiknya perjalanan anda dan segala aktiviti anda di sebelah malam ini. Semoga semuanya selamat. Jaga diri anda, jaga kesihatan. Boleh terus dapatkan info cuaca harian secara khususnya pada malam ini melalui laman media sosial rasmi Malaysia. Terus layan hiburan dan informasi yang terbaik pastinya Nasional FM.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmah, apa maksudnya? Ha, selalu kita dengar kan rahmah, rahmah dan jualan rahmah. Rahmah ni siapa? Kan? Dia ni perempuan dari mana? Oh, ini kata kan. Siapalah nama Rahmah ni kan? Bukan nama-nama siapa pun. Rahmah ni adalah satu nilai-nilai Islam. Banyak nilai-nilai Islam, akhlak-akhlak Islam kan, bersabar, bersyukur. Salah satunya adalah rahmah kan, berdasarkan ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Maksudnya tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmah kepada sekalian alam. Rahmah ni adalah dari perkataan rahama, iaitu kasih sayang. Kan, kata tokoh dakwah Imam Hasan Al-Banna, dia kata nahnu nad'u bil hub. Aku berdakwah, aku berperang dengan cinta. Ha, maksudnya kita berperang, berdakwah ni bukan dengan bawa bom ke apa ke, tetapi dalam konteks Malaysia ni yang tak ada peperangan ni, kita berperang, kita berdakwah dan kita mengajak ke arah kebaikan, itu semuanya dengan cinta, bukannya dengan kita orang kata condemn, mengondem ataupun kita judge kan. Kan, lagi-lagi anak-anak kita sendiri nak dakwah anak kita jadi anak yang baik semua, tapi apa saja yang dia buat kita judge. Nak kawan-kawan kita jadi baik, apa yang saja dia buat kita judge dia, kita hukum dia. Kan, apalah kamu ni buatlah macam ni. Dia dah cuba nak buat benda baik tu kan. Jadi rahmah ni adalah kasih sayang. What is the whole story yang kita nak sampaikan adalah kita ni kena jadi umat yang sayang menyayangi. Kan? Tapi sayang menyayangi tu bukanlah maksud lainnya. Tapi sayang menyayangi ni ada elemen belas kasihan. Kan? Bahkan sebenarnya bagi mereka yang menggalas jawatan-jawatan pemimpin-pemimpin dalam segenap sektor kan, kita menjadi pemimpin, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan ila akhir ayat. Maksudnya Allah menyuruh kita untuk memimpin sesuatu organisasi, keluarga, apa sahaja, bil adli wal ihsan. Maksudnya dengan keadilan. Maksudnya dengan keadilan ni, kalau dia buat salah kita kena hukum dia dengan yang sewajarnya. Kalau kita buat baik, kita kena beri ganjaran dengan sewajarnya. Tetapi Allah kata sama lepas itu, bil adli wal ihsan. Ihsan maksudnya ada ihsan lah kan, maknanya belas kasihan. Itu rahmah lah tu kan, maknanya walaupun mengikut akta sekian-sekian sepatutnya awak dihukum, tetapi kadang-kadang kita cuba tengok keadaan dia, kenapa dia buat macam tu. Oh, rupa-rupanya dia waktu kecil dia begini-begini kan, maka okeylah kita beri belas kasihan, kita maafkan dia, belas kasihan. Jadi begitu juga kalau kita melihat kan kawan-kawan kita kan yang mungkin tak solat, kawan-kawan kita yang mungkin buat maksiat kan. Kamu ni sepatutnya masuk neraka. Betul lah, kalau buat maksiat buat dosa, dosa masuk neraka. Oh, janganlah macam tu kan. Kita janganlah cakap macam tu. Kita kena ada sifat rahmah kan. Kenapa dia buat macam tu? Mungkin sebab orang macam kita lah tak berdakwah kan, ataupun dakwah tu pun dengan cara keras-keras kan, secara judge-judge kan. Dia tak pernah berpeluang berjumpa dengan dakwah yang rahmah kan. Itulah yang kita nak bawakan di negara kita ni, supayanya Islam itu dibawa dengan kasih sayang kan, bukan dengan keras, bukan dengan judgment, bukan dengan hukum menghukum, kafir mengkafir, jauh sama sekali kan. Sebab kita bukan negara berperang, kita negara yang aman, dan dengan keamanan inilah kita bukan hanya akan dapat meletakkan Islam pada tempatnya, tetapi kita dapat majukan negara kita Malaysia yang tercinta ini. Jadi itulah sebenarnya rahmah kan. Jadi bila dengar perkataan rahmah tu, janganlah elegik sangat tuan-tuan dan puan. Dengan rahmah tu adalah ayat dari Al-Quran, daripada Nabi tu, yang kita kena bawakan. InsyaAllah, itu saja. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: Nidaul Islam,
1: hashtag penyiaran JAKIM.
3: Salli wa sallim ala sayyidina Muhammad.
1: Ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Madani Dihayati Ummah Diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu di penghujung jam ini, juga yang pelbagai urusan pada malam ini, yang berniaga malam minggu, selamat berniaga, semoga dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Yang bekerja juga selamat bertugas dan selamat bekerja. Yang mana memandu boleh terus rujuk info trafik daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia, sentiasalah berhati-hati. Semoga semuanya selamat. Perkongsian untuk anda, info penyelenggaraan yang memandu di Lebuh Raya Elite E6, terdapat kerja-kerja pembaikan pavement di kilometer 40.5 sehingga kilometer 39.4 arah utara dari nilai utara ke Bandar Serinia. Lorong kecemasan dan lorong kiri ditutup bermula 10 malam ini sehingga 5 pagi esok 23 Ogos 2026. Yang mana memandu, semoga semuanya selamat. Fokus pada pemanduan, bertimbang rasa ketika memandu. Sambil anda memandu, sambil mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati, saya akan bersama-sama dengan anda. Selepas ini juga akan bersama-sama dengan Pusat Berita Radio RTM untuk berita utama 9 malam. Tapi kita terus hiburan kita, pastinya dengan hiburan yang terbaik Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
2: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
1: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
2: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertakluk terma.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak...
4: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
5: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
4: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Cinta Tak Bermusim untuk anda. 9.20 pada malam waktu ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu. Apa khabar semua? Selamat berhujung minggu dan selamat malam. Semoga malam ini juga menjadi malam yang terindah buat anda. Menerusi Nasional FM sentiasa di hati. 6 jam siarannya pada malam ini. 6 petang hingga 12 tengah malam bersama-sama dengan Reza. Selamat berhujung minggu semuanya. Selamat bercuti dan selamat menikmati juadah makan malam. Dan selamat menjamu selera ya. Saya tahu mana yang dalam perjalanan ketika ini yang sedang memandu. Sentiasalah berhati-hati di jalan raya. Kekal frekuensi Nasional FM ya. Saya akan bersama-sama dengan anda sehingga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang bekerja, yang bertugas di sebelah malam ini, semoga dipermudahkan segala urusan anda dan jadikan setiap tugasan kita itu sebagai satu ibadah. InsyaAllah mudah-mudahan akan ada hikmah serta nikmah yang baik buat kita. Walaupun cuti panjang ni, buat anda yang bercuti sampai hari Selasa, amboh, kemain cuti ya. Sentiasalah jaga diri anda, jaga kesihatan ya. Cuti-cuti juga, seronok-seronok juga. Bak kata orang tua, kalau suka sangat nanti nangis. Kan, itulah dia kan. Sebab apa ada je benda tak kena bila dah suka sangat ni kan. Okey, seperti biasa juga anda boleh hantarkan ucapan anda menerusi ruangan komen di TikTok Nasional FM. Saya baru saja bersiaran secara langsung ketika ini di TikTok Nasional FM. Kalau anda ada ucapan ataupun perkongsian apa jua, perkongsian yang ingin dikongsikan, ayuhlah bersama-sama kita berinteraksi, meriahkan lagi di TikTok Live Nasional FM sambil kita berhibur. Nur Isa, waalaikumsalam. Selamat malam semua yang berada di TikTok. Apa khabar? Rosina Safil, Nasional FM sentiasa di hati. Layan kita malam minggu, dengar Nasional FM. Baik, untuk pilihan bersama pada malam ini adalah permintaan sahabat kita Ilah Hidayah. Lagu yang penuh dengan jiwa, penuh dengan rasa. Sebuah lagu daripada UK, Tergamak Kau. Buat hiburan sahabat pendengar walau di mana juga anda berada. Semoga ceria selalu buat kita. Jangan kecewa, kita hanya hiburan sahaja ya, katanya lah. Dan permintaan sahabat kita juga Usir Joseph. Dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Shima, Setelah Aku Kau Miliki. Diikuti pendengar kita dari Bumi Kemasik, Kemaman, Terengganu, Khadijah Mama Amin. Dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Budak Kacamata, Cinta Tak Perlu Dipaksa. Lagu yang popular pada tahun 1997 yang terus mengiringi irama anda pada malam ini dengan keserian serta kesyahduan lagu-lagu terbaik. Lagu-lagu no saja membawa kita ke lembayan lama. Terus layan, terus berhibur. Lagu ciptaan Sari Amri untuk anda, Tergamak Kau, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Pameran agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAbserda. Info di mahaofficial.com.my.
1: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan bersama.

dah perlu dipaksa. Lagu daripada Budak Kacamata, lagu ciptaan Adinda yang terus menghiburkan anda 9.38 minit malam bersama-sama dengan saya di Nasional FM sentiasa di hati. Menerusi Nasional hujung minggu yang baru saja masuk di itu. Apa khabar semua? Assalamualaikum, selamat malam. Mawar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir dari Kota Kemuning, Shah Alam, Selangor. Mantap, terima kasih. Baru dapat join, banyak kerja sekarang. Banyak kerja, Loni katanya, Yuyu. Terima kasih Yuyu. Untuk Yuyu juga terima kasih. Semoga berada rezeki selalu. Bagi gift yang baru masuk, boleh kongsikan live ini dan juga boleh tap-tap screen. Rosida juga lama baru, apa, lama baru pun layan semua. Ya betul, layan saja. Kita santai hujung minggu, malam minggu ni kita layan lagu-lagu tangkap lentor lah ya, penuh dengan jiwa. Lagu-lagu nostalgia membawa kita pelbagai rasa sedih, gembira dan sebagainya. Ucapan yang saya ingin keudarakan perkongsian di ruangan komen di Facebook bersama dengan pendengar kita, Masyah Rasul. Salam, selamat berhujung minggu semuanya. Semoga hujung minggu menjadi hujung minggu yang terbaik untuk hujung minggu kali ini. Bersama dengan pendengar kita, Eliana Rosliana. Salam syukur bahagia yang selalu, rasa manis dan pahit dari kampung rumah panjang Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak. Selamat berhujung minggu, selamat petang, selamat petang, selamat malam semua. Dan salam anugerah terindah serta salam bulan kemerdekaan buat semua. Selamat beristirahat juga untuk anda yang berehat, selamat bercuti. Sofian Sulaiman hadir bersama Shalin Nadia. Selamat berhujung minggu, santai malam minggu kita. Layan Nasional FM, Princess Zui Tachok dari Ipoh terus menghibur dengan kita menerusi Nasional hujung minggu bersama dengan Reza sehingga 12 tengah malam nanti. Rami Jari Ceras Kuala Lumpur, Soleh Hadin dan ramai lagi pendengar kita. Kita masih lagi teruskan pilihan bersama yang seterusnya. Permintaan sahabat kita dari AU2 Keramat Kuala Lumpur, Rustan dengan permintaan lagunya Memori Cinta Semalam, sebuah lagu daripada kumpulan Menara, diikuti Ashrafin Syafiq Karhan dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Berlin, Take My Breath Away. Pastinya dengan hiburan terbaik dari Presiden 16 Putrajaya. Teruskan santai kita pada malam ini, terus layan Nasional FM dengan permintaan Hida Mulyani dari Parit Raja Batu Pahat, sebuah lagu daripada Amy Mastura, Jawapan Kasih, untuk anda hiburan yang terbaik. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Ayo, rakyat Malaysia, kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!

Sedara dengan lagunya Memori Cinta semalam 9.55 minit malam waktu tidur. Masih lagi Zam sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu untuk malam ini. Pastinya dengan hiburan yang terbaik dengan kesyaduan lagu-lagu Nasional FM. Lagu-lagu yang penuh dengan cerita, penuh dengan nostalgia yang terus mencirikan malam minggu anda pada malam ini. Baik, perkongsian untuk anda yang memandu yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia, Info Trafik, Info Penyelenggaraan, DE6 Lebuh Raya Utara Selatan Hubungan Tengah, Lebuh Raya Ili.

terdapat kerja-kerja penyelenggaraan Bridgepoint Bridge Joint di kilometer 1.0 sehingga kilometer 2.0 arah selatan dari Shah Alam ke Sivil. Lorong kecemasan dan lorong kiri ditutup bermula 11 malam ini sehingga 5 pagi esok. Diikuti juga info penyelenggaraan di E6 Lebuh Raya Elite. Terdapat kerja-kerja penyelenggaraan median cleaning di kilometer 27.0 sehingga kilometer 25.0 arah utara dari persimpangan KLIA ke Bandar Gamudah Curve. Lorong kanan ditutup bermula 10 malam sehingga 5 pagi esok. Jadi sila patuhi arahan papan tanda dan semua yang memandu di Lebuh Raya Persekutuan ketika ini trafik meningkat. Sentiasalah berhati-hati, bertimbang rasa ketika memandu. Jangan laju, tenang-tenang je memandu tu. Semoga semuanya selamat hujung minggu ni. Ramai yang bercuti dan sebagainya. Jadi sentiasalah jaga diri anda, jaga kesihatan. Kita teruskan permintaan lagu yang seterusnya. Menerusi pilihan bersama 2.0 permintaan pendengar kita Tarozaya dari Sumandat Sabah. Dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Stacey yang berjudul Jahat. Untuk anda, layan terus National FM.

0: Masih lagi bersama dengan saya di National FM, sentiasa di hati untuk jam yang berikutnya 10.13 bilik malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus dengarkan National FM, sentiasa di hati. Walau di mana jua anda berada ketika ini, selamat berhujung minggu. Hei, hujung minggu ni ramai yang bercuti. Oh, semua keluar rumah, macam-macam tempat, macam-macam pelbagai rancangan ya, yang telah dirancang, menghadiri kenduri kendara, berjumpa dengan sanak saudara, pulang ke kampung dan sebagainya. Jadi sentiasalah jaga diri anda, jaga kesihatan ya. Baik, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda. Menerusi portal berita RTM, seramai 23 individu menerima pengiktirafan sebagai unsung heroes pada majlis apresiasi Minal FM yang berlangsung pada hari ini. Pengiktirafan itu diberikan selepas mereka memberi inspirasi luar biasa dan membawa perubahan positif kepada komuniti dalam bidang masing-masing. Penerima, Surendran Kandasamy, menurut beliau, dirinya tidak menyangka akan menerima pengiktirafan itu. Juga selain itu, Umashangari Selvamani yang menghasilkan buku digital Braille untuk golongan orang kurang upaya OKU penglihatan, di mana pengiktirafan tersebut secara tidak langsung mengangkat nasib dan suara golongan-golongan mereka. Ketua Pengarah Penyiaran Nurul Ashwat Ismail yang hadir pada majlis berkenaan, pengiktirafan tersebut penting bagi menyampaikan mesej bahawa sumbangan yang kadang-kadang tidak didendangkan turut memberi impak besar kepada kehidupan. Penyampaian pengiktirafan disampaikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Capital A Berhad Tan Sri Tony Fernandez. Majlis Apresiasi Minal FM 2026 bertemakan menginspirasikan komuniti mengiktiraf wira mencipta harapan, menghimpunkan tokoh masyarakat, rakan strategik dan komuniti. Perkongsian yang seterusnya mengenai sukan. Impian menjadikan Malaysia sebagai tuan rumah sebuah kejohanan golf wanita berprestij setaraf Masters menjadi aspirasi jangka panjang The Ladies yang kembali untuk edisi kedua di The Mines Resort and Golf Club dari 1 hingga 3 Oktober ini. Menurut satu kenyataan media, The Mines Resort and Golf Club hari ini, kejohanan itu diasaskan oleh pengasasnya Tan Sri Lee Kim Yew dengan visi menyediakan lebih banyak peluang kompetitif kepada pemain golf wanita tempatan sebelum berkembang sebagai kejohanan bertaraf serantau dan antarabangsa. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM untuk berita terperinci dalam dan luar negara. Nantikan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM. Kita teruskan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 di National FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Lionel Richie dengan lagunya Say You Say Me untuk anda. 10.34 minit malam waktu ini, dengan hiburan yang terbaik, lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu mantap pada malam ini yang terus menjeriakan lagi malam anda, malam minggu, untuk edisi malam ini 22 Ogos 2026. Semoga malam ini menjadi malam yang terbaik buat kita. Cik Mil, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, ucapan yang telah dikirimkan juga bersama dengan pendengar kita Muhammad Muhaimin, sama bertugas buat Reza di segmen nasional hujung minggu sehingga 12:30 malam. Santai malam minggu kita, layan nasional FM. Marfa Parlan hadir bersama. Selamat malam rakan-rakan pendengar, selamat bercuti. Ilan request Khadijah Mama Amin dan ramai lagi sahabat kita. Cik Alin, katanya Assalamualaikum, salam tukar Reza, terus layan Nasional FM dari Ipoh Pera, satu suara satu hati, katanya. Mantap, terima kasih. For Ranger Maimuna, Aziza Samin dan ramai lagi lah sahabat-sahabat kita. Sarini Rais, kita nak teruskan dengan permintaan lagu yang seterusnya, permintaan pendengar kita yang seterusnya. Kita bersama-sama dengan pendengar kita, siapa nama dia, dari Sadung Jaya, Samaran, Sarawak, bersama dengan Bia, dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Ellie Cat, Sampaikan Salam Cintaku. Jadi kita terus layan terus beribu lagu-lagu terbaik untuk anak Nida Wahida, Janji Kekasih, sebuah lagu daripada Eli Maslin, dan pendengar kita Sadin dengan permintaan lagunya, sebuah lagu Lamunan Hati yang didenangkan oleh Wan untuk anak. Terus layan terus berhibur, Nasional FM sentiasa di hati.

Berita seterusnya. Luar negara, Indonesia mengerahkan kira-kira 1,500 anggota tentera tambahan bagi operasi pengeboman air untuk mengawal kebakaran hutan dan tanah di Kalimantan Barat. Setiausaha Kabinet, Teddy Indra Wijaya berkata, Presiden Prabowo Subianto turut mengarahkan usaha pemadaman di pertingkat, termasuk operasi modifikasi cuaca serta penggunaan lebih banyak pam dan peralatan penggerudian air. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia, sebanyak 198 titik panas berkeyakinan tinggi dikesan di Kalimantan Barat dalam tempoh 24 jam lepas. Kebakaran itu turut memberi kesan terutamanya di Barat Sarawak. Di Spanyol, kira-kira 1,000 penduduk dipindahkan susulan kebakaran hutan di sekitar Gatova berhampiran Valencia. Menteri Perlindungan Awam Komuniti Autonomi Valencia, Juan Carlos Valderrama berkata, bas disediakan bagi membantu penduduk yang tidak mempunyai kenderaan sendiri. Kebakaran dipercayai berpunca daripada panahan petir pada Khamis dan telah memusnahkan lebih 400 hektar kawasan. Operasi pemadaman turut disokong helikopter dan pesawat. Menteri Luar Arab Saudi, Qatar, Jordan, Emirat Arab Bersatu, Indonesia, Pakistan, Turki dan Mesir mengecam keras dasar penempatan haram Israel yang berterusan di wilayah Palestin yang diduduki. Dalam kenyataan bersama, mereka menegaskan penolakan sepenuhnya terhadap rancangan penjajahan I-1 dan aktiviti penempatan berkaitan di Baitul Muqaddis Timur yang diduduki. Tindakan itu mengancam kewujudan sebuah negara Palestin yang merdeka, berdaya maju dan mempunyai wilayah yang bersambung secara geografi berdasarkan sempadan 1967 dengan Baitul Muqaddis Timur sebagai ibu negaranya. Sukan Malaysia Sukma 2026, perenang muda Selangor Chong Yuan Yi muncul antara prospek untuk dipertimbangkan ke skuad Sukan SEA Kuala Lumpur 2027 selepas membantu negeri itu meraih 2 pingat emas pada Sukma 2026. Dalam aksi hari ini, Yuan Yi muncul juara 400 meter gaya bebas wanita dengan catatan 4 minit 29.70 saat selain memenangi emas acara 4x200 meter gaya bebas wanita yang turut menyaksikan rekod emas dipecahkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mekanisme subsidi diesel baharu dijangka diumum tidak lama lagi. Pemansuhan AUKU perlu penelitian menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

Saya Ainas. Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.3.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Pilihan bersama.

Dan saudara fans sentiasa di hati malam minggu kita layan jiwa malam-malam ni kan dengan pelbagai dengan lagu-lagu nostalgia yang membawa kita ke lembayan lama apabila kita dengarkan baik-baik lirinya ibarat kita berada di era itu dan mungkin ketika anda mendengarkan lagu-lagu nostalgia kadang-kadang membawa anda rasa sedih, gembira dan sebagainya. Jangan kita rasa kecewa, jangan kita rasa kesal. Kita anggapnya sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Selamat berniaga untuk anda yang berniaga pada malam ini. Semoga di murahkan rezeki dengan pelbagai urusan menyiapkan tempahan dan sebagainya pada malam ini santai malam minggu yang berada di luar kawasan yang memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Sebelum saya akhiri ucapan yang dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan Azhar. Selamat hujung minggu semua. Semoga terus kita ceria, kekal akan kita sentiasa berfikiran positif dan senyum selalu katanya. Terbaik, mantap Nasional FM. Terima kasih. Nida Wahida, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Santai malam minggu kita layan Nasional FM. Daniel dari Borneo, negeri di bawah bayu, dari Tawau, Sabah. Selamat bersiaran buat Reza sehingga ke penghujungnya. Mantap. Sambil kita berhibur, sambil kita layan emosi katanya malam ni. Jangan sedih. Kita walaupun kita lagu tu ada cerita, tapi kita anggapnya sebagai hiburan semata-mata lah untuk kita. Dari Kuching, Agustina, Aniza Samin, Muhammad, Uminab, Zainab Marina, Zainal Marina. Salam hujung minggu semua. Abdul Jalil dari Endau, Noraini, Manda Izzat dan Ramladin. Ramai lagi sebenarnya kalau nak sebut satu-satu tak sempat sebenarnya Okey, kita teruskan hiburan kita yang seterusnya. Pastinya lagu-lagu terbaik yang terus mencirikan malam anda pada malam ini. Permintaan rakan kita Khairul, sebuah lagu daripada UK, Senafas Orang Kota. Mia Asmira, sebuah lagu daripada Lestari, Sekelip Mata Kau Berubah. Dan juga pendengar kita Manda Izzat, lagu untuk ibu-ibu yang wanita-wanita yang bergelar ibu di luar sana. Ini dia Mawar Putih untuk Mama, ataupun Mawar Putih buat Mama. Terus lain kita terus berhibur. Lagu-lagu terbaik Nasional FM sentiasa di hati. Di pinggir

0: Buat hendaknya dengan pilihan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Telah sampai di penghujungnya bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu edisi malam ini. Dan semoga malam ini menjadi malam yang terindah dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik di Nasional FM. Selepas ini, Hanim sambung siaran menerusi Nasional Geng Burung Hantu 12.30 malam sehingga 6 pagi sampai kita bersama lagi. Jaga diri anda, jaga kesihatan dan juga jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Hey!

0: melibatkan jalur gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami. Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional
3: FM. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam untuk geng Burung Hantu hari ini 23 Ogos 2026, hari Ahad. Nasional 12.6 bertemankan Hanim, Syarifah Hanim, saya Ayah Kamal akan menemani anda di mana juga anda berada hingga ke 6 pagi ini. Ucapan selamat pulang kepada adik Nasional FM, DJ Reza, yang dari tadi menemani anda untuk memainkan pilihan lagu dalam Nasional malam tadi. Hati-hati pulang ke rumah hendaknya. Jadi untuk permulaan

Berita ya kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini 23 Ogos. Selamat hari lahir. Semoga pertambahan usia tahun ini memberi lebih keberkatan dalam kehidupan anda. Hendaknya dikurniakan kesihatan yang baik dan kebahagiaan dalam kehidupan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Fokus pada pemanduan. Okey, saya percaya mungkin malam minggu ini masih lagi sibuk di atas jalan. Ada yang mengambil kesempatan, mengambil cuti hari Isnin, sambung cuti. Jadi waktu malam minggu ni masih lagi bersama dengan keluarga. Kalau di Melaka, pekannya happening waktu-waktu sekarang ni kan. Jadi dengan susunan lagu-lagu rock segar jam pertama ini, geng Burhan tu, kita layan dulu lagu ini. National FM, sentiasa di hati.

Nasional FM bertemankan Hanim hari ini, tengah malam ini. Nak tanya juga yang di luar sana, apa khabar? Diharap semua dalam keadaan yang baik hendaknya. Jika tidak sihat, jangan lupa makan ubat, jangan lupa sentiasa positif dengan dugaan yang kita sedang hadapi. Semoga dipermudahkan segalanya, insyaAllah. Baiklah, munculnya hari yang baru adalah janji alam bahawa setiap hari selalu membawa kesempatan baru, kesempatan untuk memulai kembali, untuk memperbaiki yang kemarin dan untuk kembali menaruh harapan pada hari yang baru. Apa pun yang terjadi kemarin, biarkan ia menjadi pengajaran, bukan bebanan. Masih ada waktu untuk mencuba lagi. Jadi waktu tengah malam ini, mari kita tarik nafas dalam-dalam, nikmati udara tengah malam ini dan sambut hari ini dengan hati yang lebih tenang. Semoga langkah kita hari ini dipenuhi semangat, dipertemukan dengan hal-hal yang baik dan diberikan kekuatan untuk melewati apa juga rintangan yang datang. Tetap di sini kerana hari ini cerita baru, hari baru, harapan baru sedang menunggu untuk kita jalani bersama. Nasional FM, geng buruh hantu.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
1: Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
0: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Nasional FM.

Selamat malam minggu sahabat pendengar geng Burung Hantu. Hari ini Ahad, malam minggu, malam masih muda. Ada yang sedang bercuti, berjalan-jalan, menikmati suasana malam bersama keluarga atau insan tersayang. Ada juga yang mungkin sedang santai di rumah, ditemani secawan kopi dengan lagu-lagu pilihan. Mungkin waktu ini waktu untuk rasa bersendirian, satu yang berharga. Anak-anak kecil dah tidur dah tu kan. Waktu ni lah kita menikmati malam sunyi, layan radio, layan drama, layan handphone. Jangan lupa layan Hanif juga di sini. Tapi kita tahu malam minggu bukan hanya untuk mereka yang sedang bercuti. Ada juga yang masih lagi bekerja, mencari rezeki, menjaga tempat kerja. Dan ada juga abang-abang lori yang sedang memandu jauh untuk trip tugasan. Buat yang sedang berada di jalan raya malam ini, khususnya abang-abang lori kita di luar sana, dan yang semua yang sedang memandu jauh, hati-hati di jalan raya. Jangan kejar masa sampai, lupa keselamatan. Kalau mengantuk, berhenti, berehat, biar lambat, asalkan selamat. Okey, jadi segarkan mata, segarkan pemanduan anda. Layan lagu geng Burung Hantu untuk lagu rock di jam pertama ini bersama Hanim, Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati hadir menemani anda waktu ini, jam ini, masih kekal dan segar menemani anda walau di mana juga anda berada. Apapun aktiviti anda malam ini, di mana pun anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman tengah malam anda. Yang bercuti, nikmatilah masa anda. Yang bekerja, semoga urusan dipermudahkan. Dan yang sedang memandu dalam perjalanan jauh, semoga jalan sentiasa lancar dan perjalanan anda dilindungi. Dan jadi waktu malam minggu ini kita raikan semua, kerana setiap orang ada cerita, ada perjuangan, ada sebab untuk terus melangkah. Hanim teman anda malam ini, terus kekal di Geng Buruhantu Nasional FM.

0: FM.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hani menemani anda, pendengar setia nasional FM, geng burung hantu. Masuk jam kedua. Hari ini, hari Ahad, 23 Ogos 2026. Ada yang bertanya, tak ada pula dengar teaser misteri malam di sebalik mata pagi ni. Ya, nampaknya edisi misteri malam di sebalik mata, kolaborasi bersama Salam FM, telah berakhir minggu lepas. InsyaAllah ada penyusunan jadual semula jika ada rezeki dan kesempatan, semuanya mungkin untuk masa hadapan. Okey, baiklah, pembuka jam kedua untuk anda, dengarkan Twi Karma Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
2: Rasulullah dalam mengenangmu, kami susuli lembaran sirahmu.
1: Selamat menyambut Maulid Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Semacam Pandora, nyanyian Hazama menghiburkan anda pagi ini. Hanim masih lagi di sini menemani anda. Okey, Hanim juga suka untuk menyapa pendengar yang meninggalkan kata-kata di ruangan komen di muka buku Nasional FM. Antara yang ada pada pagi ini, Pak Su Omar. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat menjalankan tugas dalam geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, ada Ita Chot juga. Waalaikumsalam Ita Chot. Moh dengarkan Radio Nasional FM. Ipoh hadir katanya. Ada dari PKA Amin. PKA Amin Apartment Dahlia, Bukit Beruntung. Untuk semua pendengar setia geng buruh hantu, mula ceria selalu hendaknya bersama info-info semasa dengan lagu-lagu popular didiangkan di GBH. Ada Princess Su juga. Hai semua, kepada semua pendengar geng buruh hantu, juga kepada Kak Hanim, terima kasih. Ada juga Razak Malangi, selamat tengah malam minggu, selamat bertugas, terima kasih. Dari Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam. Assalamualaikum orang Brunei. GBH terus on. Okey, Nikmas, selamat pagi kepada rakan GBH daripada Kota Baru. Hadir ada Zainab Husin, ada Hamdan Arifin dari kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir ke Nasional FM geng burung hantu. Terima kasih Hamdan Arifin. Ada Amirul Abadi, semoga sentiasa di dalam rahmat Allah, amin. Okey, ada Marsha Saleh, selamat beristirahat sahabat GBH semua. Nasional FM sentiasa di hati. Ada Rohatun Atun, hadir bertugas 12.6, hadir support layan dan lagu-lagu best dan info terkini semestinya di Nasional FM. Ada Muhammad Muhaimin juga, ada Biah Biah, ada Daniel Abdul Jalil Tawau, layan sampai pagi. Okey, janji, okey. Ada Nini Ani, ada Sabli Sab, ada Deep Red, ada Nani Ani. Okey, kalau Nani Ani dia bagi pantun, bintang berkelip di langit tinggi, suara DJ menceriakan hati. Terima kasih DJ Ani atas lagu-lagu malam ni. Amin. Okey, salam kasih dari Kuala Gurau Perak, katanya Nani Ani. Okey, Yop PS, Razak Malangi, Muhammad Yunus, Janet Jai. Okey, Agustina Agon, Amir Udin, Muhammad Jasni Moon. Okey, terima kasih kerana meninggalkan kata-kata di ruangan komen Nasional FM. Terima kasih kerana masih setia bersama Gen Buruh Hantu. Teruskan kesetiaan anda pagi ini. Layan terus Gen Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Gang Buruhantu.
1: Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera kepada semua pendengar Nasional FM, sentiasa di hati walau di mana juga anda berada. Kalau ketika ini Hanim dah mula dah on TikTok, ada yang tanya, double O tanya Hanim, kenapa akak tak on TikTok pukul 12? Minta maaf ya kepada anda yang ternanti-nanti, sebab kadang-kadang ada kerja-kerja yang kita kena lakukan dulu kan. Bila kita dah relax, bila kita dah semuanya dah berjalan lancar, baru kita on TikTok. Kita siapa-siapa pendengar kita boleh masuk ramai-ramai dalam live TikTok yang saya on untuk pagi ini dalam Nasional Nasional FM. Okey, dekat dalam TikTok ni, kalau pagi-pagi tadi ada Wakos Azman, ada Lavender Girl, ada Edward Amirul, ada siapa lagi ni? Ada Aizal Sorry Machi. Okey, ada nama, sebabnya kita bersembang kan kat dalam ni, jadi orang yang sama berkata-kata. Ada Haris Fadilah, okay, ada Black N, ada ada Baby FM sentiasa di hati pun ada, ada Mamex hadir, pon luncur katanya, okay, ada Khairul Anwar, ada Z1357 pagi tadi, ada lagi Ira Radani Muhammad dari Pakar Dungun mendengarkan Nasional FM. Ada Haji Lebai Bro, terima kasih kerana send gift dekat saya. Razak Balangi juga ada, Rashidah Halidi ada, Farhan ada, terima kasih. Okey, yang baru masuk, ada juga pagi ini yang baru masuk sekarang ini, Junaidah Ilyas ada, ada Rakaro, okey, ada Nur Isa, ada Maklong B, ada Zira Fira, double O tadi, okey, ada Along Ana 1116, Junaidah Ilyas, ada lagi ramai yang dah menyapa saya dekat dalam TikTok live Nasional FM ini. Okey, ini yang seronok ni, bila kita bersama-sama dekat dalam live TikTok ni, macam-macam benda yang kita nak kita boleh sembangkan. Ada Jajah 83 baru masuk. Assalamualaikum, selamat pagi semua kepada anda walau di mana juga anda berada mendengarkan kita. Hairi Mika 79, salam ronda malam, ronda-ronda elok-elok bang, okey, hati-hati memandu yang pastinya kan. Ada okey, ada Siti Munirah juga, terima kasih kerana follow live kita. Black 89, okey, ada yang minta lagu, minta maaf sebabnya untuk permintaan lagu hanya untuk Nasional malam. Anda boleh setiap hari boleh singgah ke laman Muka Buku kita untuk permintaan lagu. Di situ akan dimainkan pada Nasional malam 8 sehingga pukul 12. Nabiya Nabainu Abu, waalaikumsalam, selamat pagi. Okey, ada juga Ijan tadi, terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Terus kekal di frekuensi ini bersama saya Hanim. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi sahabat pendengar. Awal pagi macam ni, ada yang mungkin sedang bekerja, ada yang kat dalam live TikTok saya, ada yang sedang meronda, menjalankan rondaan. Selamat bertugas, okay? Kepada anda semua, walau di mana juga anda berada waktu ni, mungkin yang dalam tugasan dah mula mengantuk, boleh segarkan mata, ambil secawan kopi, mungkin dapat segarkan mata, menahan mata dalam tugasan ni. Bukan satu kerja yang mudah untuk menahan mata ni. Okey, itu sebablah kena dengar Geng Buruh Hantu, lagu-lagu dia kalau waktu pagi tu, waktu awal tengah malam pukul 12 tadi, Hani mainkan lagu-lagu yang rancak, lagu-lagu rock. Sebab apa? Sebab kita adalah permulaan hari, supaya kita sentiasa bersemangat untuk meneruskan hari-hari. Okey, kalau waktu-waktu ni juga yang berniaga dah mula bangun, dah mula dah nak menyiapkan jualan untuk awal pagi, ada yang tengah sibuk uruskan persediaan untuk pembukaan kedai, kan? Nak pagi-pagi nak buka kedai ni, macam-macam benda kita nak kena buat. Bersihkan kedai dululah, kan? Orang yang berniaga je yang tahu macam mana perit getirnya untuk mengusahakan perniagaan tu. Apapun kerja anda pagi ini, buat perlahan-perlahan, tapi kena buat dengan semangat. Tak semua hari perlu bermula dengan sempurna. Yang penting kita mulakan dengan niat yang baik dan terus melangkah satu demi satu. Buat semua yang sedang bekerja mencari rezeki pagi ini, semoga urusan dipermudahkan, kerja dilancarkan dan rezeki hari ini lebih baik dari semalam. Terus bersama Hanim di Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
1: Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
0: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Nasional FM sentiasa di hati.

Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati Hanim menemani anda waktu ini pukul 2.38 minit pagi. Kepada anda walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih untuk kekal bersama Nasional FM. Okey, kalau waktu-waktu pagi macam ni, kalau ikut Met Malaysia tiada amaran ribut petir ketika ini, alhamdulillah. Mungkin dekat luar sana keadaan jalan raya waktu-waktu macam ni dah mula sunyi, tapi bukan bermakna untuk kita memandu laju. Yang penting kita kena pastikan kita sentiasa kekalkan jarak selamat kenderaan supaya kita sentiasa berhati-hati dalam pemanduan, bersedia sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku di hadapan. Kalau berhenti di RNR tu sebelum memulakan perjalanan, check dulu tayar kita elok ke tak, kan? Check dulu kalau rasa enjin kita tak berapa nak pergi, kan? Kita check dulu kalau ada apa-apa masalah, kan, supaya perjalanan kita lancar, perjalanan kita dipermudahkan harapnya. Okey, mungkin yang mengantuk tu boleh lakukan sedikit regangan. Jangan kata sedang memandu, yang sedang bekerja pun sama macam Hanim ni juga, kan. Kadang-kadang kita akan rasa macam lesu, asyik duduk je, kan. Kita kena bangun, buat renggangan sikit supaya kita akan sentiasa kekal segar dalam aktiviti dan tugas yang kita lakukan waktu-waktu pagi ni. Orang dah tidur, kita yang masih bertugas ni. Satu pengorbanan, satu perkara yang kita kena bangga untuk kita lakukan, okey? Terus kekal bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda pendengar setia Nasional FM. Walau di mana juga anda berada, terus kekal di frekuensi ini, frekuensi Nasional FM. Tentunya geng burung hantu. Kepada anda yang sedang menikmati secawan kopi atau yang sedang sekadar duduk menghirup udara segar waktu pagi ni kan, ada juga yang masih di luar bersama kawan-kawan. Inilah masanya yang muda-mudi masih lagi lepak-lepak dengan kawan-kawan kan, menafaatkan masa dengan perkara-perkara yang berfaedah. Bukan nak kata melepak tu tak boleh, boleh, tapi dalam melepak tu kita kongsi-kongsilah cara-cara macam mana kita nak menghadapi hari mendatang dengan kawan-kawan ni kan. Kadang-kadang kawan-kawan kita ada yang berjaya, kita timba ilmu daripada kejayaan dia. Sama-samalah, yang kawan pun janganlah loket ilmu. Sama-samalah kita memimpin tangan kawan kita supaya kita sama-sama berjaya. Okey, kepada yang sedang berehat-rehat tu, tak salah untuk berehat kan. Kadang-kadang tubuh kita perlukan masa untuk kumpul tenaga. Fikiran pun perlu sedikit ruang untuk tenang. Jadi pagi ini lupakan sekejap perkara yang berat, dengarkan lagu sambil-sambil minum untuk kesegaran diri. Beri diri sendiri peluang untuk menikmati ketenangan. Semoga selepas rehat ini kita bangun dengan semangat baru dan hati yang lebih positif. Jadi kalau tadi dengar teaser lagu-lagu 80-an 90-an, kita mulakan lagu pertama untuk jam ini. Kau Yang Ku Nanti dari Arwah Yarham Dato' Yusni Hamid. Dengarkan.

Itu antara lagu-lagu 80-an, 70-an yang Hanim mainkan untuk anda waktu pagi ini. Banyak kenangan mendengarkan lagu-lagu lama ini kan. Okey, dalam masa kita di waktu pagi ini dengar lagu, ada juga yang karok kan, nyanyi bersama. Karaoke adalah terapi percuma yang paling seronok. Sebab apa? Kita boleh menyanyi, ketawa, lepaskan stres, itu pun dah cukup. Suara tak sedap tak apa, yang penting hati lega. Sebab apa? Bila kita menyanyi tu, kita lupa, kita bukannya nak perform untuk pertandingan ke apa kan. Jadi kita menyanyi je, kita salah lirik ke, itu biasalah. Macam saya kalau pun salah lirik menyanyi tu tak confident. Itulah sebab bila kita karaoke ni, dia adalah antara salah satu benda untuk kita healing sebenarnya. Dalam kita apa tu, menyanyi dalam kita karaoke, kita boleh latih pernafasan, boleh merangsang memori dengan otak, tingkatkan keyakinan diri. Selain itu, bila kita menyanyi dengan, kalau kita menyanyi seorang, menyanyi beramai-ramai lah kan, kita boleh eratkan hubungan. Itulah. Jadi kalau hujung-hujung minggu ni, esok pagi bolehlah kot buat janji temu dekat bilik karaoke, kita nyanyi sama-sama. Sebelum nyanyi sama-sama, bolehlah juga praktis nyanyi dengan lagu-lagu di Geng Burung Hantu. Terus kekal di Nasional FM, sentiasa di hati.

Jangan bermisi dulu. Terus kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati. Okey, waktu-waktu malam ni, waktu-waktu tengah pagi ni, orang tengah ada yang baru bangun tidur, ada yang masih berjaga daripada awal pagi tadi, ada yang sedang menyiapkan tugas, ada yang tak boleh tidur. Cuba cek juga ada tak kita ada masalah bantal. Masalah bantal kan. Kita ni kadang-kadang bantal kita, cuba kita tengok dah berapa tahun dah kita tak ganti bantal kita tu kan. Tu orang kata kadang-kadang ada bantal busuk. Bantal busuk tu bukan maksud bantal tu dia jadi bantal kesayangan lah, orang kata kan. Kadang-kadang kita tukar sarung bantal je, bantal tak pernah tukar. Itu pun satu budaya juga kan. Kita rajin cuci sarung sebab nak bagi nampak cantik, tapi bantal tu sebenarnya dah kena peluh, ada air liur juga, ada segala macam orang kata peta dekat bantal tu. Bulan demi bulan, tahun demi tahun, lepas tu hairan kenapa sarung baru pun masih ada bau pelik dekat bantal ni kan. Kalau bantal boleh dicuci tu, ikut arahan, cucilah bantal tu. Pastikan betul-betul kering. Kalau dah lepeh, berbau yang kurang menyenangkan, kalau dah tak sedap dipakai, walaupun dah bersih, walaupun itu bantal kesayangan, mungkin dah masanya untuk bantal tu selesai berkhidmat untuk kita. Gantilah dengan bantal baru, carilah bantal yang baru yang lebih selesa. Ada bantal yang kita simpan sebab sayang, padahal dia pun dah penat dah dengan kita. Okey, kadang-kadang kita nak kena tidur ni, nak tidur pun perlukan keselesaan. Bantal tu antara salah satu benda yang paling penting yang kita kena ambil tahu supaya kita dapat tidur yang lena. Itulah kan bantal. Oh, bantal pagi ni. Terus kekal di Frekuensi Nasional FM, geng Buruh Hantu.

Cinta Pantai Merdeka. Okay, kalau cerita pasal lagu itu, kalau kata The Seal, tempat jatuh lagi dikenal, ini kan pula tempat berdating kan. Itulah kan tempat datingnya Lavender Girl dengan suaminya. Itulah kita kata dalam lagu ini ada kenangan. Dalam waktu kenangan itu, rasa macam kalau kita dah berusia, rasa kita kembali muda. Ingat janji-janji kita waktu zaman muda-muda kita, zaman bercinta kan. Tapi walaupun kita dah berumah tangga, bukan alasan untuk kita tidak lagi menyampaikan kata-kata cinta. Sebab memupuk kata-kata dan rasa cinta dengan pasangan itu adalah satu perkara yang dapat membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Itu yang Hanim ingatkan. Kadang-kadang kita rasa macam kita dah berumah tangga, dah lama dah dikahwin kan, tak perlulah kita nak buktikan kasih sayang kita. Tapi tidak ya, walaupun kita dah lama kahwin, kita kenalah tunjuk rasa kasih sayang kita hari demi hari bertambah-tambah. Kalau kita tanam bunga di taman, di taman itu lagi bertambah-tambah bunganya. Gitulah perasaan isteri-isteri. Ini cakap mewakili isteri-isteri. Okey, teruskan dengar Nasional FM. Walau di mana juga anda berada yang sedang memandu, fokus dalam pemanduan, semoga selamat sampai ke destinasi. Kekal bersama geng buruh hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Buruh Hantu. Geng Buruh Hantu, okey. Kepada anda di luar sana, mungkin ada yang masih lagi dalam perjalanan. Terima kasih kerana memandu sambil mendengarkan Nasional FM. Ada juga yang dah bangun pagi untuk buat kuih. Ada yang buat masak nasi lemak. Ada macam-macam lagi kan aktiviti. Kalau pukul 4 ni dah mula dah rutin harian kepada semua orang. Lah, ada yang dah bangun awal, yang berniaga lah terutamanya. Sebenarnya saya sangat kagum kepada peniaga-peniaga ni, sebabnya setiap hari gigih bangun pagi, menyediakan juadah, menyediakan membuat persiapan untuk pagi nanti kan. Saya doakan semoga dilancarkan rezeki, dimurahkan rezeki, dipermudahkan rezekinya, diperluaskan rezekinya, amin. Kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, mungkin sedang berhenti di R&R untuk sedikit kesegaran, Tuhan Im harapkan supaya walaupun kita mengantuk, kita ambil lah secawan kopi lah. Itu rasanya yang begitu nikmat kalau untuk kita menghilangkan rasa mengantuk dalam pemanduan. Ada juga yang buat aktiviti renggangan kan. Kadang-kadang waktu kita berhenti di R&R tu, kita jumpa orang, kita bersembang kan. Itu yang mengeratkan silaturahim. Kadang-kadang kita tak kenal pun, tapi dalam waktu yang sama kita berhenti dekat situ untuk menghilangkan rasa mengantuk tu, kita bersembang, tegur-tegur orang-orang sebelah tu. Kadang-kadang daripada situlah kita dapat kenalan kan. Ada je yang daripada kenalan di R&R membawa kepada perkenalan selanjutnya, selebihnya. Jadi kadang-kadang kan kita bersembang-bersembang ni, rupanya tak sangka, rupanya dia saudara kita yang jauh kan. Bau-bau bacang orang kata. Ada juga tu, ada juga yang bertemu jodoh dekat R&R. Itulah kita cakap, kadang-kadang jodoh pertemuan ni di tangan Allah. Apa yang kita dipertemukan hari ini, itu sebenarnya dah menjadi kebetulan kita berjumpa dengan orang kan. Cuma kita doakan kita akan berjumpa dengan orang yang baik lah dalam kehidupan kita, supaya kita sentiasa positif dalam apa juga yang kita lakukan. Terus kekal bersama Hani menemani anda sehingga ke 6 pagi dalam Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Kembali lagi bersama Hanim dalam Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi kepada semua pendengar yang berada di jalan raya, khususnya buat yang sedang memandu pagi-pagi begini. Mungkin jalan sedikit lengang, tapi bukan maksud dan peluang untuk kita pandu laju-laju. Jangan tekan-tekan minyak tu. Biarkan jalan tu lengang. Kita santai-santai je memandu, okey? Sambil-sambil dengar lagu-lagu dalam Geng Burung Hantu. Jangan terburu-buru. Sampai lambat sikit tak apa. Yang penting kita selamat sampai. Okey, untuk abang-abang lori, abang-abang pemandu van, pemandu e-hailing, hantar barang dan semua yang sedang mencari rezeki di atas raya, ada juga yang sedang membuat rondaan di kawasan pejabat, rondaan di jalan raya atau di mana juga, anda adalah orang yang hebat. Okey, kepada mungkin ada pendengar kita dari jabatan pertahanan mungkin, okey, ada abang-abang polis, abang askar, abang bomba semualah yang mendengarkan Geng Buruh Hantu. Terima kasih, anda adalah orang yang sangat hebat menjaga keamanan negara, sentiasa memastikan kita ni sebagai rakyat Malaysia sentiasa selamat, aman dan tenteram. Semoga perjalanan hari ini lancar buat anda yang sedang memandu. Semoga kenderaan tak buat hal, jalan pun lancar je. Tu yang paling penting, selamat sampai ke destinasi. Pegang steering, fokus pada jalan, fokus kepada pemanduan. Biar Hanim temankan perjalanan anda dengan lagu-lagu terbaik untuk pagi ini. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Ibaratkan jalur gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami. Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya akan sambut tangan anda, okey, dalam geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kerana masih lagi menemani saya waktu ini. Kalau di dalam TikTok live kita, waktu pagi ini ada Limah Jaafar, waalaikumsalam, ada Muhammad. Saya tak tahu macam mana nak sebut, tapi ada banyak sangat aksaranya yang saya nampak Muhammad Faiz. Ha, okey, ada lagi Mak dan Aizat, okey, ada Lavender Girl, terima kasih kerana segar menemani saya sehingga ke jam ini dalam TikTok live kita. Ada Azifika, ada juga tadi ada ramai dekat sini ya, ada Yong Kalang, ada Mizi dari Mekah katanya semoga dipermudahkan segala urusannya, ada juga daripada Zira Fira, ada daripada Mama Mira, ada daripada Mamex tadi dari dah keluar daripada Singapura katanya semoga dipermudahkan segala perjalanannya, ada Cik Yah. Kalau waktu-waktu macam ni kan, ada Abang Johan ni dah bangun dah daripada pukul 2 katanya masak nasi lemak, sekarang ni tengah membungkus nasi lemak. Itulah saya kata, orang yang berniaga ni hebat, hebat sangat kerana dapat melakukan apa tu, penyediaan makanan setiap hari tanpa culas ya, untuk perniagaan. Ada The Seal tadi, terima kasih juga Mama Mira. Kalau ikut kat dalam ni ada Double O, banyak memberi apa topik-topik kita pada pagi ini kan. Okey, ada juga Jasminah, Jonet, Nafis, ada Zek Aizam 956, ada juga Mok Iti, ada Opah Akil Akif, selamat pagi, terima kasih. Okey, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Kalau rasa macam sunyi, memang kena buka lah Nasional FM ni supaya dapat menerangi, menceriakan hari-hari anda. Okey, terus kekal bersama Hanim di Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

signal untuk menukar lorong itu diberi perhatian. Semoga segala yang diusahakan ini hari ini, pagi ini kepada anda semua, walau apa juga aktivitinya, berjalan lancar. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH Geng Buruh Hantu.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar setia Nasional FM. Sentiasa di hati, nampaknya Hanim dah sampai ke permulaan jam terakhir. Hanim menemani anda untuk Geng Burung Hantu. Okey, daripada pukul 12.30 malam sehingga kini, Hanim masih lagi segar menemani anda. Okey, kepada anda, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Kepada yang baru bangun daripada tidur, baru sahaja memulakan hari, okey, mari awal pagi ini dengan penuh kepedulian, peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Okey, selama Tuhan masih membangunkan kita setiap pagi, itu tandanya bahawa hidup kita masih memiliki tujuan dan rencana indah yang belum selesai. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Raudah. Nak berjaya seseorang bukan bererti dia berjaya saja je tanpa usaha, doa dan tawakal, tetapi iringan doa dan juga iringan kebaikan mampu membawa dia kepada kejayaan. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Apa gunanya seseorang di dalam solatnya hari-hari ihdinas siratal mustaqim yang dilafazkan, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Manusia inginkan jalan yang lurus, jalan yang mana membawa kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah jalan yang benar-benar kita yakin dan percaya bahawa apa yang kita pohon, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala tahtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Kita nakkan pengakhiran kita husnul khatimah, pengakhiran yang baik, pengakhiran yang mampu membawa kesan dan memberi manfaat kepada orang lain. Peringatan Nabi itu jelas, khairun nasi anfa'uhum linnas, jadilah kamu sebaik-baik manusia yang mana manusia itu mampu memberi manfaat kepada orang lain. Kita hari ini jadi ayah, kita hari ini jadi ibu, kita hari ini jadi anak, semua orang merasa adanya tanggungjawab masing-masing. Tetapi bagaimana manfaat itu mampu dialirkan dengan sebaik-baiknya di atas sifat ketakwaan seseorang itu. Hadirin sidang jemaah dan juga sidang pendengar yang dirahmati Allah. Dibincangkan juga faktor yang mencapai ketakwaan. Dr. Ain Al-Qarni berkata terdapat dua faktor dalam meraih ketakwaan. Dalam kita nak mendapatkan ketakwaan ini, pertamanya merasakan bahawa pengawasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Zat yang Maha Esa lagi Maha Tunggal, dan seterusnya melaksanakan ibadah-ibadah wajib dan segala bentuk ketaatan. Aku ni mampu tak nak solat 5 waktu? Alhamdulillah, solat yang pada awalannya 50 waktu dah jadi 5 waktu. Takkan tak boleh, tapi sibuk juga tak dapat nak penuh. Tahu-tahu kadang-kadang boleh 3 waktu, 2 lagi gaib, dia kata. Cuba untuk atasi dan jadikan ini salah satu kepentingan yang membawa kesan yang mendalam buat semua manusia. Kepentingan yang mendalam adalah punca kepada kebaikan juga kita. Orang yang kaya sudah tentu dimuliakan oleh makhluk, tetapi apabila disertakan dengan takwa, maka kemuliaan tersebut juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, bukan bererti orang kaya hari ini tak diuji, tuan-tuan. Bukan bererti hari ini orang kaya semuanya memang rasa seronok dengan kemewahan, tak. Mereka diuji, ada ujian yang baik dan juga ada ujian yang sukar bagi dia untuk nak selesaikan kekayaan dia ni. Inilah juga pada suatu hari Ibn Amir membeli sebuah rumah yang harganya 9,000 dirham. Ini antara kisah yang diceritakan. Pada malam harinya ia melihat rumah yang baru dibelinya itu, tiba-tiba ia mendengar tangisan dari arah rumah tersebut. Ibn Amir bertanya kenapa orang itu menangis. Lalu diberitahu mereka menangis kerana rumahnya baru sahaja dijual. Kemudian Ibn Amir memberitahu pembantunya supaya disampaikan kepada mereka wang yang sudah diberikan dan rumah yang baru dibeli itu semuanya dihadiahkan kepada mereka. Adakah orang seperti ini pada masa sekarang? Allah benar nak jadikan yang baik ini. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah kisah bagaimana seseorang yang kaya meletakkan kekayaannya perlu dibahagi sama rata. Bila kisah yang sedikit ini dikongsikan, adakah orang seperti ini pada masa sekarang? Bayangkan Ibn Amir sudah membeli rumah. Bila didengarkan rumah yang dibeli ini, dalam keadaan orang tu yang menjual pun dia menangis. Rupanya Ibn Amir yang baik hati ini adanya sifat ketakwaan pada dirinya. Dia memulangkan semula kunci rumah tu. Kalau kita hari ini agak-agak bagaimana, hadirin sekalian? Inilah juga diertikan sebagai kekayaan yang cuba diertikan dalam perkongsian yang baik. Mungkin kita boleh lihat pada setiap orang keliling kita, ada juga yang berlaku. Alhamdulillah, kerana ketakwaan mampu mengubahkan sesuatu kehidupan yang baik ke dalam yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Lais bin Sa'id setiap hari tidak akan bercakap kecuali setelah memberi sedekah kepada 360 fakir miskin. Seseorang datang ke rumah kawannya, Tuan rumah berkata, "Ada apa? Penting sekali nampaknya." Orang tersebut menjawab, "Benar, saya berhutang 4,000 dinar." Apabila tuan rumah memberi 4,000 dinar untuk menyelesaikan hutangnya, orang itu pun pulang. Tuan rumah menemui isterinya sambil menangis. Isterinya bertanya, "Kenapa menangis? Bukankah orang itu sudah ditolong sepenuhnya?" Suaminya menjawab, "Benar, dia tergesa-gesa pulang sedangkan dia belum sempat menanyakan hal-hal kekurangan-kekurangan yang lain. Barangkali dia masih memerlukan lebih daripada itu. Bolehlah wang simpananku aku berikan kepadanya." Masya Allah. Benda yang telah dibantuin, telah dibantunya, dan dia cuba juga ingin tahukan apa lagi yang perlu saya bantu. Subhanallah, orang yang baik meletakkan kebaikan itu kerana asas ketakwaan, dan inilah sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Lail ayat 5 hingga 7, "Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Antara maksudnya, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yakni syurga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Inilah jalan yang mudah, jalan yang mudah untuk kita sampai ke syurga yang kekal abadi. As-Sabuni berkata, siapa yang menyedekahkan hartanya dan infak semata-mata kerana Allah, di samping bertakwa kepada Tuhannya, lantas menahan daripada segala yang diharamkan Allah. Ibn Kathir pula berkata, dia dikurniakan apa yang diperintahkan dengan mengeluarkannya dan bertakwa kepada Allah pada segala perkara. Merekalah yang layak mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Anak kita balik sekolah, nak beli aiskrim, kawan-kawan mana yang nak tunggu van ibu bapa, duk tengok je. Untung pakcik ni kawan aku ni, sebab ayah dia asyik belikan aiskrim. Apa kiranya dengan kita membantu dan juga kita berkongsi? Aiskrim singgit sekarang kan, aiskrim yang singgit tu kita kongsikan. Kerana perkongsian ni bukan bererti meletakkan kita pada cakap susahnya aku lepas ni kalau aku dah berkongsi. Mungkin dah lama dah dia idamkan. Inilah sifat tawaduk seseorang manusia, lebih-lebih lagi adanya keikhlasan dalam diri. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian dan juga para pendengar, moga mendapat keberkatan, keberkahan dalam hidup kita, kerana nilai kehidupan kita perlu seiring dengan apa yang kita lakukan. Inilah kasih sayang dan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu role model, idola kita untuk kita jadikan satu kebaikan dalam hidup.
2: Allahumma

Baik, kembali lagi bersama dengan Hanim dalam Game Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, hari ini kita tak perlu menjadi lebih hebat daripada orang lain. Cukuplah kalau kita mampu menjadi selangkah lebih maju daripada diri kita yang semalam. Apa yang sudah berlalu, biarkan ia menjadi kenangan. Jangan terlalu lama memandang ke belakang kerana masa depan sedang menunggu kita untuk kita bina. Kadang-kadang kita terlalu kuat berpegang kepada kenangan sampai terlupa bahawa hidup ini masih berjalan. Ada perkara yang perlu kita lepaskan, bukan kerana tidak bermakna, tetapi kerana kita perlu memberi ruang untuk sesuatu yang lebih baik untuk datang. Jadi pagi ini teruskan langkah dengan semangat. Kalau semalam kita jatuh, hari ini kita bangun. Kalau semalam kita kecewa, hari ini kita cuba lagi. Tak perlu fikir terlalu panjang, tak perlu ambil banyak langkah. Ambil satu langkah sudah cukup, kemudian satu langkah lagi. Yang penting jangan berhenti. Teruskan hari ini dengan hati yang kuat, fikiran yang positif dan keyakinan bahawa masih banyak perkara baik sedang menunggu di hadapan. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hadapan.

0: Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
1: Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
0: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Nasional FM sentiasa di hati.

masih lagi di sini menemani anda untuk jam ini, untuk minit-minit yang terakhir, okey? Dalam geng burung hantu, okay, Hanim nak berkata tentang setia. Setia itu mudah disebut tapi bukan mudah untuk dibuktikan. Setia bukan sekadar tentang terus berada di sisi ketika semuanya indah, tetapi tentang tetap menghargai, tetap menjaga dan tetap bertahan ketika keadaan tidak lagi seperti yang kita harapkan. Dalam hidup, kita mungkin pernah kecewa dengan seseorang yang kita anggap akan sentiasa ada, tapi jangan kerana seseorang tidak menghargai kesetiaan kita, kita berubah menjadi orang yang tidak lagi percaya apa ertinya setia. Teruslah menjadi diri sendiri. Kalau kita sayang, hargailah. Kalau kita berjanji, tunaikanlah. Dan kalau kita memilih untuk setia, biarlah kerana hati kita ikhlas, bukan kerana takut kehilangan. Kerana akhirnya, kesetiaan yang paling indah bukan tentang siapa yang paling lama bertahan, tetapi siapa yang tetap jujur walaupun ada banyak alasan untuk pergi. Buat anda yang masih setia kepada seseorang, pada keluarga, pada sahabat atau pada mungkin sebuah impian, teruskan, okey? Teruskan juga mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tak terasa sudah sampai di penghujung waktu akhir tugasan saya, Hanim. Atau nama sebenar saya, Sharifah Hanim Said Yahya Kamal. Selama 6 jam saya menemani anda dari jam 12.30 malam tadi. Terima kasih kepada anda yang masih setia menemani, sama ada anda sedang bekerja, berehat, memandu atau sekadar bersantai sambil mendengar Radio Nasional FM. Sebelum saya undurkan diri, disampaikan juga waktu solat subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Hari ini 23 Ogos 2026 adalah pada pukul 6.01 minit pagi. Selamat menunaikan ibadah solat subuh. Semoga hari ini membawa pelangi indah dalam kehidupan anda di luar sana. Baiklah, burung hantu terbang tinggi undur diri. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Nasional FM. Sentiasa di hati.
2: Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
3: Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
2: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.
4: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
5: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak penat buat dosa, tapi penat nak taubat. Betul ke tak betul? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah isu normalisasi dosa. Kadang-kadang kita risau tengok keadaan seharian masyarakat kita, risau tengok kawan-kawan di sekeliling kita, kadang-kadang risau dengan diri kita, kan? Sebab kita buat dosa berulang-ulang kali. Setiap kali kita buat dosa, kita bertaubat, kemudian kita buat balik dosa tu. Kemudian kita bertaubat balik, kemudian kita buat balik. Kadang-kadang kita terfikir, aku tak payah taubat lah macam ni. Tunggu kumpul dulu lah dosa banyak-banyak, nanti dah tua, nanti baru bertaubat. Tuan-tuan perempuan, betul ke cara pemikiran seperti itu? Sebenarnya itulah dia jarum halus yang syaitan nak masukkan dalam setiap daripada hamba Allah SWT yang suka melakukan dosa ini. Dia akan tiup selur-selur dalam telinga kita. Dia kata, alah, engkau buat apa engkau taubat? Engkau pun tahu lepas ni kau akan buat balik. Bazi masa je, buat malu dengan Allah je. Dia kata macam tu. Kita pun tu juga, kan? Jadi tak apalah, tak payah taubat lah. Tuan-tuan perempuan, saya berikan perumpamaan, kan? Ibaratnya kalau kita masak kat dapur, kan? Kita masak, guna kuali, kan? Setiap kali kita masak, belakang kuali kita tu akan jadi warna apa? Hitam, kan? Tapi dia hitam sikit je lah. And then kalau kita basuh kuali tu, kita basuh atas je, bawah kita biar, kan? Hitam tu hilang tak? Tak hilang. Boleh pakai lagi tak kuali tu? Boleh. Tapi kita pun pakai 2 kali, 3 kali, berpuluh-puluh kali, pakai tak basuh yang belakang tu, basuh atas je. Apa akan jadi, tuan-tuan perempuan, pada belakang kuali tu? Hitam dia akan jadi tebal, akan jadi gelap. Waktu tu kita nak bersihkan belakang kuali kita bukan main susah. Lelah kita beli kuali baru, kan? Jadi itulah, tuan-tuan perempuan, perumpamaan kita bila kita buat dosa. Tak apalah, buatlah 1,000,000 kali pun, buat dosa, taubat. Buat dosa, taubat. Jangan sekali-kali kita terpengaruh dan tertipu dengan tipu daya syaitan. Apa dia? Macam tadi, tak apalah, kumpul dulu dosa, baru taubat. Itu sangat bahaya, tuan-tuan dan puan. Bila dah banyak dosa, nak taubat tu susah. Dan buat dosa, tak apa, taubat balik. Dan berazam lagi, tak apa. Sebab apa? Adakah Allah terima taubat aku macam ni? Allah kata, kan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas ke atas.

0: kan. Jangan tuan-tuan perempuan, salah tu kan. Allah pun nak ceritanya Fir'aun kan. Fir'aun tu yang paling jahat sekali Allah sebut dalam Al-Quran. Ada satu riwayat mengatakan ketika ia ditenggelami dengan laut, air laut, ketika nak kejar Nabi Musa kan, tengah tenggelam tu, ada riwayat mengatakan bahawa Fir'aun sebenarnya dah nak bertaubat dah waktu tu. Dah nak bertaubat. Cumanya riwayat mengatakan, ada riwayat mengatakan malaikat ni dia tak benarkan, dia tak nak Fir'aun tu bertaubat. Pasal apa? Dia dosa dia banyak sangat ni. Kira tak ada kalau dia bertaubat, sebab malaikat tahu kalau dia bertaubat, Allah confirm akan ampunkan dosa dia dan dia akan jadi sebersih-sebersih makhluk. Sebab dia sempat taubat sebelum mati, maka malaikat sepak muka dia, jadi tak dan dia nak taubat. Tuan-tuan perempuan, menunjukkan bahawa seteruk mana ke sampai tahap Fir'aun sekalipun, Allah tetap boleh ampunkan dosa kita. Allah tetap buka pintu rahmat dia. Masalah dia bukan pintu rahmat tu buka ke tutup. Kita ni nak masuk, nak langkah kaki masuk ke tidak dalam pintu rahmat tu. Tuan-tuan perempuan, kan? Pada masa yang sama, janganlah kita berfikir, oh tak apa, Allah mesti ampunkan dosa kita punya, maka kita pun buatlah dosa banyak-banyak. Kan? Jangan macam tu. Takut-takut kita meninggal sedang berbaksiat. Na'udzubillah min zalik. Jadi itulah dia tuan-tuan dan perempuan. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah, dengan taubat Allah, dengan penerimaan taubat Allah. Teruskan bertaubat. Buat dosa banyak mana pun, taubat. Jangan kumpul dosa kita tersebut sehingga susah untuk kita nak patah balik ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: ceria pagi.
1: Assalamualaikum. Kami Al Maulid. Teruskan mendengar Langkawi FM. Ya untukmu. Subhanallah walhamdulillah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebentar lagi pada pukul 6.05 minit pagi, maka masuklah waktu solat fardu subuh bagi daerah Langkawi.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Wahai yang memutarbalikkan hati, teguhkanlah hati-hati kami di atas agamamu. Wahai yang memutarbalikkan hati, teguhkanlah hati-hati kami di atas agamamu. Wahai yang memutarbalikkan hati, teguhkanlah hati-hati kami di atas agamamu.

Kenali sirah, cintai Rasul. Pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad SAW memasuki kota Mekah dengan penuh kemenangan. Baginda tidak membalas dendam terhadap musuh-musuh yang pernah menyakiti baginda. Sebaliknya, baginda mengisytiharkan pengampunan kepada majoriti penduduk Mekah. Baginda kemudian membersihkan Kaabah daripada berhala dan mengembalikan fungsinya sebagai pusat tauhid. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. 2 hari lagi.

Langkawi FM di 104.8. Ya, untukmu. Ya, betul. Ain di sini. Assalamualaikum, tuan-tuan. Oh, apa khabar? Okey, hari ini 23 Ogos 2026, 10 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ain kat sini teman anda untuk hari Ahad yang tenang, senang, lenang. Kan? Dan jangan lupa, kita bangun pagi, bersyukurlah, alhamdulillah, bangun-bangun tengok ada insan-insan tersayang di kiri, di kanan. Wah. Yalah, anak isteri, suami anak, gitu. Kan? Yang duduk dengan mak ayah, kan? Bangun pagi nampak muka mak, pahala tu nampak muka ayah, kan? Dan jangan lupa juga, pagi-pagi kita berdoa, Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin. Dan ain teman anda sampai ke 11 pagi dan hari ini saya bersama-sama dengan, ya betul, Syafiq Khail sampailah ke pukul 11 pagi. Terus dengar Langkawi FM.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Hai, saya Isti Liana. Saya anak Malaysia. Saya Malaysia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Saya Malaysia.

Kuingat kaki kiri kaki kanan, pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan, cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: Long Tao Kwa.
1: Ceria Pagi.
2: Okey, anda dengar Ceria Pagi kat sini 6.46 minit pagi lagi. Lagi beberapa minit je saat lagi kita nak ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Pukul 7 saat lagi kita nak dengar berita. Tapi sebelum itu nak kongsikan dengan anda. Ini Prabowo arah tambah 1,500 anggota tentera, 6 helikopter tangani kebakaran di Kalimantan. Dan kita doakan juga sahabat-sahabat saudara-saudara kita di Sarawak. Semoga baik-baik sahaja. Seterusnya, Iran beri kebenaran kapal tangki minyak Iraq melalui Selat Hormuz. Trump dijangka berdepan pertuduhan pemecatan jika Demokrat menang pilihan raya pertengahan penggal. Penerbangan di lapangan terbang Singkawang, Kalimantan Barat ditutup akibat jerebu. Seterusnya ini lebih 40 maut terbalik di Nigeria. Iran, ini tentang Iran benarkan kapal tangki minyak Iraq melalui Selat Hormuz. Ini Iran akhirnya memberi kebenaran kepada sejumlah kapal tangki minyak Iraq untuk melalui Selat Hormuz selepas Baghdad berulang kali mengemukakan permintaan menerusi pelbagai saluran. Seterusnya, ini Republik Kongo terima lebih 16,000 dos vaksin Ebola kan, ketika negara berkenaan terus berdepan dengan wabak Ebola paling besar dalam sejarah. Dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada Khamis lalu mengumumkan Republik Kongo bakal menerima sejumlah 70,000 dos vaksin Ervibo yang dihasilkan di Jerman. Baik. Kalau pagi-pagi bunyi la la la la la tu okeylah kan. Tapi kalau pagi-pagi bunyi ketukan tu muskil. Tapi lah ketuk sebab nak ajak pergi sekolah ke tu okeylah kan. Misteri kan macam-macam dah ni. Main ketuk-ketuk pula.

0: Ceria Pagi.
1: Ketika kita sujud, tidak ada pun bom yang meletup. Ketika kita rukuk dengan tenang sambil bertasbih, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, mengagungkan Allah yang Maha Pencipta, tidak ada pun kita ditolak. Maka itulah satu rasa kemerdekaan, dan lafazkanlah Alhamdulillah.

0: Girls. Jumpa nanti.
1: Saksikan persembahan Ismail, Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Redno

0: apa yang viral,
1: cerita-cerita panas terkini,
0: berita-berita sensasi,
1: fakta yang jarang diketahui.
0: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
1: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
0: Hanya di Langkawi FM 104.8.
1: Ya. Yeah.

0: Refleksi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar para pendengar Langkau FM? Bersama saya Sehata dalam Refleksi. Benar mahupun tidak, kebanyakan kita pada hari ini, khususnya generasi muda, sukar untuk mengungkapkan ucapan terima kasih dalam kehidupan seharian kita. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana ia bukanlah dianggap satu perkara yang penting. Baiklah, topik hari ini adalah mahalnya sebuah ucapan terima kasih. Begitu mahalnya ucapan itu sehingga ada yang perlu diingatkan terlebih dahulu untuk berbuat demikian. Dan ia adalah satu keadaan yang sangat menyedihkan. Betul tak para pendengar sekalian? Sikap yang memperlihatkan kepada penjurusan, sahsiah individualistik, materialisme menyebabkan segelintir di antara kita lupa atau sengaja buat-buat lupa akan kepentingan ucapan keramat itu. Sedangkan para pendengar sekalian, nilainya tidak pernah lapuk di zaman, malah digunakan di seluruh dunia. Sebagai contoh, terima kasih, thank you, sya-sya dan nandri. Biarlah apapun sebutannya, namun nilai di sebalik perkataan ini sangat bermakna kepada seseorang dan boleh memberikan kebahagiaan, kegembiraan kepada sesiapa yang menerima ucapan itu. Baik, apa motif kita berterima kasih ini? Secara jujurnya, berapa ramai antara kita mempraktikkan ucapan kalimah itu kepada pemandu bas, teksi, penjaga tol, kaunter ataupun pernah tak hampa semua ucapkan terima kasih kepada pembantu kafeteria yang tolong kutip pinggan dan cawan kita? Ada ke tidak? Mengucapkan terima kasih kepada pengawal keselamatan mungkin yang membuka pintu untuk kita. Renung-renungkanlah. Apa kata mulai saat hari ini, rajin-rajinlah ucap terima kasih kepada sesiapa sekalipun. Tidak hilang sedikit pun perasaan ego dan meninggi diri kalau kita ucap terima kasih. Biar apa alasannya, tiada salah untuk kita zahirkan ucapan terima kasih. Kerana ia menandakan seseorang itu mempunyai nilai-nilai serta moral yang tinggi dalam dirinya. Namun, nilai tersembunyi di sebalik ucapan ini tidak patut dipandang remeh kerana ia lebih berharga daripada emas ataupun wang ringgit. Sampai jumpa lagi dalam slot yang akan datang bersama saya, Sehata di Langkawi FM. Saya sayang anda semua.
1: Perkongsian refleksi itu tadi disampaikan oleh Sehata Hashim.

0: Hai, namaku Edis. Aku berasal dari sebiji telur dari air betakung yang terbiar. Aku bertukar menjadi jentik-jentik, kepompong. Kemudian, aku bertukar menjadi seekor nyamuk yang berbadan kecil, berwarna hitam, berbulan putih dan bersayap. Aku suka tinggal di tempat-tempat air betakung, di alas pasu bunga, tayar terbiar, mangkuk atau bekas yang tidak diterap seperti yang ada di rumah anda. Aku selalu mencari mangsa-mangsaku dan menggigit pada awal pagi dan juga senja. Alas, alas, akulah penyebab sekiranya anda terkena denggi.
1: Tiada Edis, tiada denggi.

0: Sebelum memandu, pastikan kendaraan Anda benar-benar selamat. Periksa tayar, cukup angin dan tidak botak. Cermin, lampu, pastikan berfungsi dengan baik. Brake, jangan diabaikan. Ingat, sedikit masa untuk periksa boleh elak malapetaka di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM. Ya, untukmu.
1: Ya, untukmu. Waktu sekarang pukul 7.47 minit pagi kan. Periksa kenderaan anda . Tengok minyak ada-ada. Yang tu paling utama nak tengok kan. Kadang-kadang dia lupa kan. Okey, ini ha. Untuk tinjauan cuaca kat Langkawi hari ini, pagi, petang, malam, jerebu tau. Jerebu memang kat DJ tengok kat tingkap belah kanan ni pun dia kelabu-kelabu ya. Suhu minimum 25, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Dan kalau bacaan di Langkawi adalah 79. Ini bacaan Indeks Pencemaran Udara, bacaan IPU ataupun API di Langkawi 79. Maksudnya kita berada dalam kategori sederhana, iaitu kalau 51 hingga 100 dan kita 79, kita dalam kategori tersebutlah. Tu yang dia nampak macam nampak, tapi macam tak nampak. Dia tak nampak tapi dia nampak sikit-sikit. Nampak juga lah.

sisihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Hai, kami Yukis. Teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya, untukmu.
1: Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.

0: fokus untuk tujuan nak merangi denggi dengan kerjasama di antara agensi-agensi kerjaan yang terbabit dengan masyarakat kita.
1: Untuk kampung-kampung, lokaliti-lokaliti yang kita nak penduduk di sini, lakukan kerja-kerja gotong royong untuk membersihkan persekitaran rumah masing-masing.
2: Bual bicara bersama-sama dengan Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi pada Ahad minggu kedua dan keempat, 10.15 pagi di Langkawi FM.